Pucuk pisang ya, sudah mengangkat semakin semangat untuk pagi hari ini, Cik Turan bersama Perempat RR Pekanbaru dan masih bersama saya Bintang Leli Sartika di sini, Cik Tuan dan Buan ya. Ceritanya akhir pekan, kadang-kadang kita mikir nih, 6 hari capek ya, nanti saya berkunjung ke rumah siapa ya, pasti ada pikiran begitu kan. Nah kalau misalnya nih, orang yang berpikir demikian, kalau ada orang yang datang ke rumah, apa yang pertama kali Anda lakukan, Cik Tuan dan Puan? Jawab masing-masing ya. Pasti menyambutnya, mempersilakan duduk, kemudian bertanya ya, sudah makan belum? Haus gak? Tapi kadang-kadang ada yang gak bertanya, tapi sudah langsung menyuguhkan ya. Dia suluhkan duduk, terus ambil minum, ada kalau ada snack, ada makanan, kita ajak gitu kan. Nah kebiasaan-kebiasaan sederhana ini ternyata sudah lama, dan ini merupakan salah satu cara menjamu tamu sekaligus menjaga silaturahmi. Ini adalah tradisi keramahan Melayu yang tetap hidup di Pekanbaru sampai sekarang, Cik Tuan Puan. Dan ini memang sudah menjadi kebiasaan kita semua ya kan. Karena memang ketika kebiasaan-kebiasaan sederhana ini tetap kita lakukan, cara artinya kita menghormati tamu. Dan makanan itu tidak keharusan, tapi menjadi bentuk perhatian. Apalagi kalau kita ngajak langsung duduk di rumah, di ruang makan gitu kan. Ini semakin mempererat hubungan. Jadi kayak gak ada batas gitu. Jadi kayak saudara gitu. Walaupun tidak sedarah, tapi saudara. Dan Cik Tuan dan Puan, kalau kita juga berkunjung ke apa namanya bersilaturahmi ke tempat teman sahabat gitu, gitu pantang ya datang bertangan kosong, pasti ada buah tangan yang kita bawa ya kan, bener gak? Bener lah. Kadang kita gak enak kalau bertamu ke tempat orang, apalagi kalau sudah lama nih. Lain lah mungkin kalau tiap hari gitu ya kan, beda lagi ceritanya. Kalau sesekali ini pasti kita bawa buah tangan. Jadi ketika ada saudara datang, kawan lama tiba-tiba berkunjung, atau tetangga datang untuk berbuah sebentar, itu pasti akan kita lakukan, Cik Tuan dan Puan ya. Nah kalau waktu tepat jam makan pasti yuk. Tapi kalau saya enggak, agak kurang menerima kalau misalnya nanya, sudah makan belum? Nah kalau kita tahu kita duduk lama-lama pasti belum makan ya kan. Yuk kita makan, langsung diajak aja gitu. Secangkir kopi, teh, kue, gorengan atau makanan yang tersedia di rumah itu juga sangat penting kita suguhkan, karena itu akan membuat tamu merasa diterima, Cik Tuan dan Puan. Nah kebiasaan-kebiasaan seperti ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang itu masih ada. Itu yang paling menarik ya, Cik Tuan dan Puan. Meskipun Pekanbaru sudah berkembang menjadi kota yang semakin modern, masyarakatnya berasal dari berbagai latar belakang dan kehidupan yang semakin sibuk. Nah kebiasaan menerima tamu ini dengan baik masih menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

Masih di Beranda Budaya kita pagi ini, Ci, Tuan dan Puan. Mungkin sekarang ada yang sedang menjamu tamunya. Kalau tradisi dulu mungkin menjamu tamu ya memang selalu di rumah ya, Ci, Tuan dan Puan. Mereka yang datang atau kita yang datang ke rumah masing-masing. Karena memang dulu yang namanya kedai kopi masih belum ada lah, satu-satu gitu. Bahkan mungkin dulu kalau duduk di kedai kopi itu rasanya gimana gitu ya kan. Kalau sekarang mah sudah lumrah gitu. Tapi tradisi tidak selalu harus bertahan dengan bentuk yang persis sama, Cik, Tuan, dan Puannya. Yang penting adalah sekarang nilai baik yang ada di dalamnya yang harus kita pelihara gitu. Nah kalau dulu tuan rumah menyiapkan kue tradisional dari dapur sendiri, sekarang itu mungkin sudah bisa dibeli dari pelaku UMKM ya kan, karena memang saling, biar saling lah gitu. Kalau dulu minuman disajikan di cangkir di ruang tamu, sekarang mungkin yuk duduk bersama di kedai kopi. Nah jadi bentuknya memang boleh berubah lah, tapi keramahan, penghormatan, dan keinginan untuk menjaga silaturahmi harus tetap bisa kita jaga dan kita pertahankan ya, Cik, Tuan, dan Puan. Jadi ada satu hal yang menarik dari budaya menjamu tamu ini, karena memang makanan itu sebenarnya bukan soal rasa, tapi menjadi bahasa, bahasa ketika kita mengatakan silah makan gitu kan. Terima kasih sudah datang, anggap saja rumah sendiri gitu kan. Mari kita berbual dan berkawan. Jadi asik kayaknya ya. Jadi gak ada rasa grogi atau malu segala macam. Bahkan secangkir kopi pun bisa menjadi sebuah percakapan. Dari kopi orang berbual, saling mengenal, mendekatkan hubungan. Nah itulah kehidupan kita sekarang ya. Bertanya kabar, menyediakan minuman banyak sekali, Cik, Tuan, dan Puan. Dan ini harus tetap terjaga. Walaupun teknologi terus berubah, tapi tradisi kita jangan pernah berubah ya, Cik, Tuan, dan Puan ya. Ke pasar pagi membeli selasih, singgah sebentar membeli jamu. Kalau budaya dijaga dengan kasih, silaturahmi tumbuh, hati pun selalu bertemu. Dan semoga kita juga menjadi alasan orang lain merasa nyaman ketika datang dan bertamu dengan kita ya. Semoga hari ini ada banyak kebaikan juga yang datang kepada kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
4: Iya, Sintan.
3: Intan, sini, kau dulu suruh duduk.
5: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Gak usah, gabung-gabung sama kita
5: gitu
3: sini.
5: Loh, Intan, sana kita duduk.
6: Yaudahlah.
3: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
3: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
5: Udah 3 tahun
3: kan ya?
6: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
8: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: siang malam. Baik, Cik Tuan dan Puan, pukul 7.35 menit ya, segera kita update informasi cuaca pagi ini di Provinsi Riau bersama BMKG Pekanbaru.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan pagi ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mbak Indah. Halo Mbak Indah, selamat pagi.
2: Iya, halo, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Sabtu 26 September 2026. Pada pagi hari diperkirakan udara mengalami kekaburan hingga berawan dan berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Selanjutnya untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari diperkirakan udara mengalami kekaburan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada pagi, siang atau sore, serta malam atau dini hari. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 100%. Untuk arah angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Untuk total titik panas satu hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau di wilayah Sumatera ada 945 titik, di mana untuk wilayah Riau sendiri terpantau 8 titik, yaitu tersebar di Kabupaten Pelalawan 2 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 3 titik, dan Kota Dumai 2 titik. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, dan pantau selalu update cuaca terkini melalui website samet.bmkg.go.id serta Instagram kami @info_bmkg_riau dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.
4: Pro 4 FM di Tepak Pagi.
5: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
6: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
5: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
6: Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus.

0: Ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
3: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya. Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut Cik Turan Puan kami kembali sampaikan kabar berita untuk hari ini. Dari pemerintah Kota Pekanbaru mengintegrasikan layanan pengaduan pemadaman listrik ke dalam saluran darurat tim reaksi cepat TRC Call Center 112. Langkah strategis ini disiapkan agar gangguan kelistrikan yang dialami warga di pemukiman dapat segera direspons dan ditindaklanjuti oleh pihak PT PLN. Cik Turan Puan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan kebijakan ini merupakan hasil tindak lanjut dari focus group discussion bersama pimpinan PT PLN di kantor kecamatan Senapelan baru-baru ini. Dalam pertemuan itu, PLN mengakui beberapa insiden pemadaman terlambat ditangani akibat ketiadaan laporan dari masyarakat. Mekanisme pengaduan ini nantinya dikelola langsung oleh operator panggilan darurat Pekanbaru Aman. Setiap laporan mati lampu yang masuk ke nomor 112 akan diteruskan secara real time kepada unit layanan pelanggan PLN sesuai wilayah cakupannya, Cik Turan Puan. Selain membuka akses pengaduan, Pemko Pekanbaru juga mendorong pihak PLN untuk memperjelas pemetaan zonasi kerja antara ULP. Penegasan batas wilayah pelayanan ini dinilai krusial untuk menghindari kerancuan penanganan, mengingat ada sejumlah kawasan yang bersirisan dengan lebih dari satu ULP. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika

0: Cik Tuan dan Puan, terima kasih untuk kebersamaan kita di Tepak Pagi hari ini, dan kami masih akan terus menemani aktivitas pagi ini dengan rangkaian lagu-lagu Melayu pilihan ya. Dan menemani rintik-rintik hujan yang turun di luar sana, Cik Tuan dan Puan, semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan dan kesejukan hari ini. Kami persembahkan sebuah pecer ya tentang adat pernikahan Kampar Desa Tampang selanjutnya.
1: Setiap daerah memiliki prosesi adat pernikahan yang berbeda-beda. Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia unik dan indah. Kabupaten Kampar salah satunya. Pada tahap awal, keluarga pihak laki-laki akan mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara kedua belah pihak untuk perlangsungan acara, yang dinamakan dengan sirih bertanya. Pada proses ini, perwakilan dari pihak perempuan tidak langsung menyetujui, namun akan bertanya kepada anak dari pihak perempuan. Apabila pihak dari keluarga menerima lamaran dari pihak laki-laki, maka akan segera mengadakan musyawarah untuk persiapan acara pertunangan. Ada ketentuan-ketentuan dalam proses pertunangan ini, yaitu apabila yang dilamar adalah anak bangsawan atau nini mama yang memegang pucuk suku atau kepala suku, maka ikatannya bukanlah cincin emas atau berlian, tetapi gelang kesat. Setelah acara pertunangan selesai, maka akan kembali diadakan musyawarah untuk menentukan hari akad nikah. Berikut penjelasan Kasmidar.
2: Nah, bajodoh kan. Misalnya goye, kok ibu bekok go amak yang jantan, kok kami amak yang tino. Jadi bertemu lah itu. Nya amak ko sama amak ko kawan misalnya ya. Jadi betul. Mau awak jodoh kan anak awak go kau. Nah macam tu kan. Mau jodoh kan anak awak go kau. Gak apa jodohnya. Ayolah ni, kok iya cina tu ni. Bila kami datang ke makau. Tuh. Jadi bila lah Senin lah besok kami tunggunya. Datanglah mak jantan cako ke Mang Tino. Jadi dia datang situ cako, ditanya lah apa tiago kak, misalkan kakak kan, apa kak maksud datang tujuan kami komei go ha, nak malamar anak kalian. Tidak apa juga. Tapi kami tanyalah dulu ke yang bersangkutan. Dimbaulah anaknya cakole kan. Misalnya kan. Soleha Khadijah lah tu misalnya. Komei dulu je di. Dia orangnya ada napa kau ni. Tanya kau. Ada uang nak melamar kau. Ada kau memegang tanda uang. Ada kau laba janji juang. Tidak ada dong mak. Kalau tak ada ke sudin kau nak mampu kau, nak melamar kau, maka cikgu. Nanya mak cakap. Anda apa jodoh lah, kalau setuju lah mak setuju. Jadi besok dia cari perundingan lah. So, kami kau lamaran lah di demo kau. Besok kami minta tando. Bapak tando. Kalau seandainya siompu misalnya tu bukan apa gelar apa di antara pesukuan itu inilah yang tapol yang takamuko lah kalau masuk adat tu misalnya kalau ayi beli mau apa atau inilah yang pakai jambong bombok jujong jambong tak nak menekan jadi kalau inyo misalnya anak siompu tu atau ke anak nenek mama pakai golang kosek tando. Kalau enggak, iya biasa. Kadang ada cincin sebentuk, kadang ada kain pasang.
1: Seiring perkembangan zaman, adat istiadat kebudayaan mulai berubah. Seperti yang dikatakan Kasmidar, tahap awal keluarga pihak laki-laki akan mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara kedua belah pihak untuk perlangsungan acara. Sedangkan pada saat sekarang, laki-laki yang mencari sendiri calon istrinya kemudian dikenalkan kepada keluarga. Selain itu, dalam adat pernikahan Kampar, laki-laki tidak diberatkan dalam bentuk hantaran atau sejenisnya, karena itu bersifat kesepakatan bersama. Hal ini dijelaskan oleh Nazaruddin Caniago, salah seorang tokoh masyarakat setempat.
3: Ada pernikahan, kalau kini kan jalan banyak jalan pintas antara si A dan si B. Anak gadis dan bujangnya mencebo sopin kau mak ya. Kalau dulu enggak, amaknya nengok, oh, ketujuh anak gadis anu, kok bisa rembuk menantu. Hanya diadukan dulu penjejakan pertama kumpah betino oleh pihak laki-laki. Namanya menyisir ya. Kemudian lah dapat kesepakatan setuju di datang namanya pai betanyo, apa mantau penyuan betanyo. Namanya mantau si betanyo. Satu pakatnya menemo lah iyo nyanyo sepakat laki-laki bau diantun penyuan. Bantan dua wak meminang anak bantu peminangan diantun minang kemudian dia bayi betado yang perjanjian ada yang pakai tando, ada yang tidak pakai tando. Tapi kelazim yang lazim pakai tando. Setelah itu berkumpulan ini mama. Masalah jemputan seperti adat Melayu. Maafnya seperti adat Melayu sih kan ada orang. Tapi kalau ada orang priaman sih mungkin ada jemputannya mungkin laki-laki itu memberi bantuan kepada produksi sebagai peralatan di rumah tangga dan semacam. Kalau sih itu bukan adat tapi adalah kesepakatan ya. Kalau mampu laki-laki dibantu kalau enggak ya enggak. Tetapi bukan juga adat kan seperti itu bukan adat sih kok seperti itu. Itulah mengenai adat pernikahan. Panjang cerita dulu tambangnya pernah mendapat juara tentang menyusun naskah adat pernikahan di Kenegrian Tambang Terantang. Waktu itu dilakukan di Bangkinang, tambang mendapat juara waktu itu. Waktu pekan budaya Kabupaten Kampar. Jadi kalau ada yang menyobi laki-laki membantu, memang bantu tapi bukan diadatkan. Kalau dia mampu oke, tidak ada masalah. Kalau dari resipi pindang dapat isu seperti itu. Tapi yang adatnya tidak seperti itu. Yang adanya tidak ada.
1: Di dalam kebudayaan tentang pernikahan Kampar memiliki larangan atau pantangan tersendiri terhadap berbagai suku yang ada di Kampar. Contoh larangannya, tidak diperbolehkan anak kemenakan menikah satu suku yang sama. Pantangan ini sudah sejak lama diatur oleh Ninik Mama. Dan apabila larangan ini dilanggar atau ketahuan nikah satu suku, maka kedua pasangan tersebut akan diusir dari kampung halamannya dan akan dikucilkan oleh masyarakat. Karena masyarakat menganggap nikah satu suku adalah nikah dengan saudaranya sendiri. Walaupun di dalam agama Islam, pernikahan yang terjadi antar sesama suku tidak adanya larangan satupun di dalamnya.
4: Suku atau satu suku sama uang dulu gitu anak budaya menikah sama uang dulu sebab kalau dalam adatnya dulu banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya anaknya cacat pas lahir habis itu dikucilkan dari masyarakat dan pas acara pernikahan nini mama nomor naik dari rumahnya dulu aduh bahkan sampai dialau dari kampung cina tu. Masalah kalau menikah sasuku du, itu istilahnya du, awak menikah sama saudara awak sendiri gitu. Jadi tak boleh awak menikah sama uang sasuku sama awak misalkan ambo suku domo. Jadi ambo tak boleh nikah sama uang domo harus sama uang pitopang atau bendang atau piliang dan lain sebagainya. Tak boleh sama-sama suku domo. Gitu.
1: Sahabat budaya. Demikian mini feature adat pernikahan Kampar, adat tradisi masyarakat Kampar. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

DPR RI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: nggak sih kita mikir capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan.
1: Katanya investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang. Padahal nggak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
1: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
2: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau gak mulai sama sekali.
0: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

0: Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.
1: Pro 4 FM, suara

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bukan main betul hangi hari ini. Apalah jadinya kalau hutan riau ini makin lama makin rusak ya ngah?
4: Iya juga ya, kalau hutan rusak pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
3: Oh ngah, kadang kita ini menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita nih.
4: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, sudah cukup?
3: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
4: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
3: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan riau, jaga kehidupan kita.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan Puan, kembali kami sampaikan kabar berita untuk jam 9 waktu Indonesia Barat. Kali ini terkait dengan pembukaan kembali setelah kondisi kualitas udara di kota Pekanbaru mulai membaik Encik Tuan, maka ruang terbuka hijau dan Taman Kota Pekanbaru kembali dibuka Encik Tuan dan Puan. Dan adapun lokasi yang kembali dibuka yaitu RTH Putri Kacamayang, RTH Tunjuk Ajar Integritas, serta Taman Kota Jalan Diponegoro. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan, pembukaan ini dilakukan setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Pekanbaru sudah berada dalam kategori sedang. Tapi meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap kondisi udara dan tetap dihimbau menggunakan masker mengingat kondisi cuaca dan paparan asap masih dapat berubah dan fluktuatif, Cik Tuan dan Puan. DLHK Kota Pekanbaru masih terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kualitas udara. Jika kondisi udara kembali memburuk akibat kabut asap, Pemko Pekanbaru tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan penutupan sementara terhadap RTH dan Taman Kota. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di ruang terbuka. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 di 529 zona musim atau sekitar 61,8% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran dari rata-rata klimatologisnya, Cik Tuan dan Puan. Ini akibat fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau iot di samudra sekitar Indonesia akhirnya berdampak pada berkurangnya curah hujan, Cik Tuan dan Puan. Dan kombinasi fenomena El Nino dan iot ini terjadi bersamaan memperpanjang periode kekeringan di sebagian wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat. Walaupun Kota Pekanbaru beberapa hari ini atau tadi satu hari ini udah hujan ya, walaupun hujannya sebentar-sebentar tapi lumayan juga, Cik Tuan dan Puan. Tapi di waktu-waktu seperti ini, di saat musim hujan belum tiba, sepertinya kita sudah bisa membangun apa namanya, membersihkan lorong-lorong, parit-parit atau apapun ya, Cik Tuan dan Puan, yang akan menghambat aliran air gitu. Kalau kita lihat di Kota Pekanbaru, mungkin ke aspal Jalan Sudirman, Jalan Riau, hingga gang-gang sempit di pemukiman kita, bagi sebagian orang hujan adalah berkah yang menyejukkan. Tapi jujur ya, bagi kita yang tinggal di kota ini, ketika langit mulai gelap pasti ada rasa cemas yang diam-diam menyelinap maksud saya, karena kita akan mulai khawatir bisa pulang kerja dapat waktunya tidak sore aja ya gitu kan, atau harus bertahan lagi karena jalanan berubah jadi lautan. Karena beberapa titik di daerah Pekanbaru itu akan membanjir, atau kalau hujan, kalau di lewat flyover arah ke Rumba itu titik paling rawan ya. Kemudian dekat awal Bros sana, Cik Tuan dan Puan, itu sepanjang Sudirman itu akan membludak airnya ketika hujan mulai datang. Nah, seperti kita sering latah gitu. Begitu air naik semata kaki, bahkan sepinggang, jari kita langsung cepat mengetik di media sosial, menyalahkan pemerintah, mengutuk tata kota. Tapi pernah gak kita sesekali menunduk ya, melihat ke bawah, ke arah paret-paret di depan rumah kita, di depan ruko-ruko tempat kita mencari nafkah? Kita bisa melihat ya, Cik Tuan dan Puan, paret-paret di kota kita ini sekarang sudah tak lagi bisa bicara. Mereka bungkam ya. Mulut mereka tersumbat oleh ego kita. Karena bayangkan, hampir 80% sistem drainase di kota kita ini mati kutu. Jadi mereka tidak lagi mengalirkan air tapi menampung sedimentasi lumpur yang mengeras, botol-botol plastik bekas yang kita buang dari kaca mobil, hingga sisa makanan yang dibuang begitu saja, Cik Tuan dan Puan. Belum lagi ruko-ruko yang tumbuh subur, nah ya, atas nama estetika dan lahan parkir yang luas, paret di depannya ditutup semen permanen, dicor rapi, air tak punya jalan masuk, tanah tak punya ruas bernapas. Jadi kita egois meminta air segera pergi ke sungai, tapi kita sendiri yang mengunci dan menyumbat jalannya. Nah, seperti ini apa refleksinya ya? Miris ya, Cik Tuan dan Puan, kalau kita melihat situasinya. Jadi janganlah sampai banjir dulu baru kita sibuk ya bekerja gitu. Jadi mudah-mudahan waktu ini bisa dimanfaatkan kita semua masyarakat lah. Saya tidak bilang ini harus ke dinas-dinas terkait apa segala macam, tapi memang harus ada salingnya. Kalau kita saling dalam hal apapun, kalau ada kata saling, semuanya pasti ada solusi, Cik Tuan dan Puan ya. Yuk, ini mengingatkan kita semuanya untuk merancang dan merencanakan supaya ketika musim penghujan tiba, nah, parit kita akan menjadi tempat alir mengalir dengan lancar, dan banjir pun musnah dari muka bumi lancang kuning.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Masih di Green Radio kita, Cik Turumpuan ya, ini sebagai salah satu bentuk nih, sebagai ajakan untuk membangun kesadaran, solusi untuk kita jelang kita memasuki musim penghujan ya, Cik Tuan dan Puan. Ini untuk warga Kota Pekanbaru aja lah dulu, kalaupun yang lain dengarkan bermanfaat, ini gak ada salahnya ya untuk kita laksanakan bersama-sama. Karena memang alam itu gak pernah salah, Cik Tuan dan Puan. Hujan hanya menjalankan tugasnya untuk turun ke bumi. Nah, banjir yang datang itu bukan bencana alam, tapi hasil dari apa yang kita tabur setiap hari, Cik Tuan dan Puan. Nah, musim penghujan itu sesungguhnya belum mencapai puncaknya. Jadi sebelum air benar-benar mengetuk pintu ruang tamu kita, nah sekarang saatnya kita kembalikan fungsi paret-paret kita, Cik Tuan dan Puan. Bongkar sumbatan itu, bersihkan lumpurnya, jangan biarkan beton ruko kita menutup hak air untuk mengalir. Dan jangan juga menutup hati dan mata kita ya. Menjaga Pekanbaru tidak bisa hanya mengandalkan petugas kuning di jalanan. Ini kota kita, ini rumah kita, Cik Tuan dan Puan. Sebab jika hari ini parit-parit itu tetap dibiarkan bungkam, jadi jangan kaget ya, jika besok, ya lusa, mereka akan berbicara dengan cara yang paling tidak kita sukai, yaitu menenggelamkan kenyamanan kita. Banjir lagi kan itu kan. Nah mudah-mudahan Cik Tuan dan Puan bukan hanya kita aja yang mendengarkannya pagi hari ini, ya ada pihak-pihak terkait yang juga paham dan mengerti juga mendengarkan hari ini Cik Tuan dan Puan. Semoga memberikan kesadaran untuk kita semuanya agar ketika hujan sudah mulai turun dan musim penghujan sudah mulai datang ke daerah kita, maka banjir pun akan sirna dan tidak akan melanda kita lagi ya. Dan demikian untuk kebersamaan keamanan kita di Green Radio pada pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan, tetap waspada dan tetap membuka hati dan pikiran, membuka mata kita, membuka hati kita untuk bersama-sama menjaga alam dan lingkungan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi woi, tolong, airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini woi. Tolong itu laptop gua.
4: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
3: Ya elah, makin nanya. Bentar, laptop mau masuk nih.
5: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, duduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan lakukan penghijauan hutan kembali. Bebas cemas, ya bebas banjir.
4: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
5: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
6: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
7: Propat FM, suara budaya Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kegotong royongan itu baru dikenal di Riau sejak masa Indonesia mulai merdeka. Di dalam budaya Melayu, barangkali pemahaman kegotongan itu terungkap di dalam pertama dikatakan bersolang, bertobur, berpiari dan bertayan, yang intinya adalah mencerminkan kebersamaan dan saling tolong menolong. Dan itu ditegaskan ungkapan adat yang mengatakan adat orang hidup bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama mendurun, ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering, mendapat sama berlaba, hilang sama merugi, hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Artinya dengan kebersamaan itu, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara adil dan merata. Maka dikatakan, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dengan adanya rasa kebersamaan ini, maka masing-masing orang memiliki tanggungjawab moral bagaimana turut membantu kesusahan, kesulitan orang lain yang juga dirasakan sebagai kesulitan dan kesusahan dan beban bagi dia sendiri. Asas ini pula menyebabkan orang-orang Melayu selalu bersikap terbuka dan berbaik hati kepada siapapun juga. Di dalam ungkapan adat dikatakan, kalau sakit jenguk menjenguk, kalau senang jelang menjelang, kalau jauh ingat meningat, kalau dekat tinjau meninjau. Rasa kegotong royongan dan kebersamaan ini menyebabkan banyak kerja yang menjadi, banyak yang usaha yang dapat dilakukan dan banyak niat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian, adanya rasa kegotong royongan ini menyebabkan kehidupan menjadi lebih baik dan sembarang kerja dapat berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tempat berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Terima kasih Cik Tua dan Puan masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru dan kita saat ini sudah berada di sesi TEPA siang ya Sabtu 26 September 2026. Semoga aktivitas akhir pekan Anda hari ini berjalan dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga, teman dan semua yang menyayangi kita masing-masing Cik Tua dan Puan ya. Dan kita masuk di segmen informasi kuliner. Untuk kali ini kita mengenal nasi salah. Nasi salah yang merupakan menu sarapan lezat dari pesisir Pariaman, Cik Tua dan Puan. Jadi nasi dan ikan goreng tepung. Mungkin terdengar enggak spesial gitu ya. Tapi ada beda cerita yang dimaksud dengan nasi salah khas Pariaman ini, Cik Tua dan Puan. Nah, kalau nasi salah ini, Cik Tua dan Puan, berbeda dari nasi-nasi lainnya. Jadi nasi salah ini merupakan hidangan bertepung, ikan bertepung yang disajikan dengan nasi dan sambal lado alias sambal khas Minang. Jadi nasi salah ini banyak ditemukan di kawasan sekitar pantai, Cik Tuan dan Puan ya. Salah satu kedai yang terkenal menjual nasi salah ini bisa dijumpai di Pondok Nasi Nyanyak di kawasan Pantai Gandoriah. Nah, kalau berkunjung ke Gandoriah, Anda bisa menemukannya, Cik Tuan dan Puan. Kata salah sendiri dalam bahasa setempat berarti digoreng. Seperti salah satu hidangan khas lainnya itu yaitu salah lawa, ya kan? Keistimewaan dari hidangan salah adalah lapisan adonan tepung yang memberikan tekstur renyah pada ikan tersebut, Cik Tuan dan Puan. Jadi bukan hanya tepung, adonan tepung salah ini juga diberikan bumbu kuning. Nah, warna kuning ini didapatkan dari kunyit di dalam bumbu halus yang ditambahkan ke dalam adonan tepung. Tapi ada pula yang menambahkan irisan pucuk daun kunyit ke dalamnya. Jadi tidak heran ya, Cik Tuan dan Puan, meski terlihat sederhana, cita rasa tepung yang membalut ikan sebelum digoreng ini akan terasa sangat istimewa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suatu hari di kantin sekolah.
2: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
3: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
2: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
4: Iya, Bu.
3: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
2: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
3: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
5: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kita masih di informasi kuliner terkait dengan nasi salah, Cik Tonoponya, nasi khas dari daerah Pariaman. Wow. Kalau ngomongin nasi, mungkin bagi masyarakat yang ada di kampung ini lebih tepatnya sarapan cocok nih. Tapi kalau untuk kita di kota, kayak agak susah ya makan nasi pagi-pagi, Cik Tonopon. Tapi bagi sebagian orang sih ya. Nah, ikan yang dipakai untuk nasi salah ini biasanya berupa ikan laut, Cik Tuan dan Puan. Ada ikan kembung, tongkol, gembulo, senangin, sampai ikan layur atau yang dalam istilah setempat disebut baledang. Nah, ikan yang dipakai juga merupakan ikan-ikan yang segar ya. Karena itulah ikan salah yang digoreng saat akan disantap, jadi akan terasa sangat lezat. Daging ikannya masih lembut, manis, gurih khas ikan segar berbalut tepung berbumbu yang renyah, Cik Tuan dan Puan. Menikmati ikan salah akan semakin istimewa jika ditemani dengan nasi sek. Nah, ini adalah sebutan untuk nasi putih dalam porsi kecil, sebesar kepalan tangan yang dibungkus daun pisang khas Pariaman. Ya, kalau di Jogja hampir sama dengan nasi kucing lah ya. Nah, kalau di Pariaman namanya nasi sek. Wangi nasi sek ini dapat tercium dari kejauhan karena memang daun pisang yang membungkusnya ketika masih hangat. Jadi untuk menambah kenikmatan, nasi salah biasanya dilengkapi dengan sambal lado atau sambal khas Minang dengan cita rasa segar dari tomat dan perasan jeruk nipis sebelum dihidangkan, Cik Tuan dan Puan. Jadi tidak jarang juga masyarakat menambahkan sambal lado tanah, nah masakan khas Minang yang pedas ya. Kemudian nasi salah ini tidak hanya dikenal karena cita rasanya yang lezat, Cik Tuan dan Puan, tapi juga akan kesederhanaan dalam penyajiannya. Jadi hal inilah yang justru membuatnya menjadi favorit masyarakat setempat dan pengunjung yang singgah ke daerah tersebut, Cik Tuan dan Puan. Nah, jika bertandang ke Tanah Pariaman, pastikan ya untuk menyempatkan diri mencicipi nasi salah. Apalagi sambil menikmati suasana pantai, dijamin kenangan tentang Pariaman akan membekas di hati Anda.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Radio hadir menemani masyarakat setiap

Sudah pukul 10 lebih 41 menit saat ini, Ci, Tuan dan Puan. Tidak terasa ya kebersamaan kita di Tepak Pagi akan segera berakhir. Namun saya percaya meskipun cuaca hari ini matahari masih belum menampakkan wujudnya menyinari bumi kita ya. Tapi semangat kita masih terus menyinari setiap aktivitas hari ini. Bagi Ci, Tuan dan Puan yang masih dalam perjalanan, selamat sampai tujuan ya. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Kalau terasa capek, ngantuk, silakan beristirahat ya untuk menjaga keselamatan Anda dan penumpang. Bagi yang masih sibuk dengan aktivitas, semangat terus untuk kita semuanya yang masih beraktivitas dan yang sedang santai di rumah. Selamat menikmati suasana akhir pekannya bersama keluarga tercinta. Burung merpati terbang beriring, hinggap sebentar di pohon sena. Tepak Pagi sampai di penghujung, semoga hari Anda penuh dengan makna. Pagi cerah di kota bertuah, angin berhembus sejuk terasa. Tepak Pagi kita berpisah, jumpa kembali di udara yang sama.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama saya Fajria Hidayati. Cetuan dan Puan, kita ke kabar berita pertama. Setelah sekitar 16 bulan menjadi buronan, JA 41 tahun, salah seorang tahanan yang melarikan diri dari sel tahanan Mapolres Kampar, akhirnya berhasil ditangkap polisi. JA diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Kampar pada Jumat 25 September sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap di sebuah rumah milik warga desa di Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Lokasi persembunyian tersebut berada tidak jauh dari daerah asalnya di desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung. Kapolres Kampar, AKBP Bobby Putra Ramadan Sebayang, melalui Kasat Reskrim AKP I Gede Yoga Eka Pranata, mengatakan penangkapan JA berawal dari informasi mengenai keberadaan buronan tersebut di wilayah Tapung. Mendapat informasi tersebut, tim Resmob Satreskrim Polres Kampar bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan JA tanpa perlawanan. Berdasarkan hasil interogasi awal, JA mengaku pelarian tersebut telah direncanakan sekitar 1 bulan sebelum kejadian. Ia juga mengaku mendapatkan gergaji besi dari seseorang berinisial GT. Gergaji tersebut diduga digunakan untuk merusak bagian ventilasi besi sel tahanan. Saat melarikan diri, Cetuan dan Puan, JA juga diduga mengambil sepeda motor milik warga untuk digunakan sebagai kendaraan pelarian. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, belasan remaja diamankan tim Raga Polda Riau di wilayah Rumbai, Pekanbaru. Mereka diamankan saat berkumpul dalam satu gerombolan yang diduga hendak melakukan tawuran. Para remaja tersebut kemudian dibawa ke Polsek Rumbai untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Polisi menyebut sebagian besar remaja yang diamankan masih berusia di bawah umur, bahkan terdapat seorang remaja perempuan dalam kelompok tersebut. Kapolsek Rumbai AKP Budi Rahmadi melalui Kanit Reskrim Iftu Raffles Simon membenarkan adanya belasan remaja yang diamankan pada Jumat 25 September 2026 malam. Raffles mengatakan aksi tawuran ini belum sempat terjadi dan tim Raga lebih dahulu mengamankan kelompok tersebut ketika mereka masih berkumpul. Sekian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih? Sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Ruth tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jutuan dan Puan, pukul 11:23 waktu Indonesia Barat, masih bersama Fajri Ahidayati di sini. Jutuan dan Puan, dia akan menemani ruang dengar Jutuan dan Puan dalam rangkaian tepak siang jelang tepak petang. Tentunya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dengan lagu-lagu Nusantara dari seluruh Indonesia kita putarkan Jutuan dan Puan, mulai dari Aceh sampai dengan ke Papua sana. Jutuan dan Puan, siang-siang begini pekan baru cuacanya cukup panas ya. Kalau di daerah lain, wah nggak tahu tuh. Boleh laporan kali ke kita, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, kalau siang-siang enaknya minum yang seger-seger, kayak es doger. Nah, ini adalah salah satu usaha yang dulunya, yang jual ini kerja di salah satu mall ataupun store di Pekanbaru, Cetuan dan Puan. Tapi karena berhubung store-nya akhirnya tutup, akhirnya Bang Wawan, namanya nih jualan es doger, 8 ribuan aja harganya nih Cetuan dan Puan. Untuk Cetuan dan Puan yang penasaran, jadi isi es doger ini ada roti, ketan hitam, dan juga pelengkap lainnya. Rasanya seger, manisnya juga pas. Cetuan dan Puan yang lagi lewat di Jalan Bangau Sakti atau Panam tepatnya ya, nah bisa singgah. Untuk es doger ini harganya murah, mulai dari Rp8.000 satu porsi Cetuan dan Puan. Bisa pesan lebih juga tentunya ya. Buka setiap hari pukul 11 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Lokasi tepatnya itu di Jalan Bangau Sakti Panam, sebelah Masjid Mutmainnah. Nah, kalau di Google Maps, Cetuan dan Puan yang mungkin berangkat jauh dari Sudirman atau berangkat jauh dari Bangkinang, boleh ketik saja di Google Maps-nya ada Masjid Mutmainnah Bangau Sakti.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbah modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih.

0: bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
1: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tadi udah minum yang seger-seger, Cetuan dan Puan. Sekarang saatnya kita cari makanan ya. Laper, udah siang ini soalnya. Cetuan dan Puan, yang suka makan siang dengan sambal rumahan, pada suka jengkol gak sih? Dia soalnya suka jengkol nih. Nah, buat Cetuan dan Puan yang suka jengkol, ada salah satu rekomendasi menu teri jengkol. Jadi yang bisa Cetuan dan Puan coba, Cetuan dan Puan. Ini udah terkenal dari Air Molek dan sekarang punya 3 cabang di Pekanbaru. Kalau Air Molek itu adalah kota kecil di Kabupaten Indragiri Hulu, sekitar 4 jam perjalanan darat dari Pekanbaru, Cetuan dan Puan. Tapi kita nggak perlu jauh-jauh lagi ke Inhu sana, karena udah ada di Pekanbaru 3 lagi cabangnya. Sambal teri jengkolnya masih jadi juara. Sambalnya fresh, diulek, disiram minyak panas, lalu dicampur teri dan juga jengkol geprek, Cetuan dan Puan. Jengkol ini adalah biji khas Asia Tenggara dengan aroma kuat dan juga tekstur lembut ya. Sementara teri adalah ikan kecil asin yang digoreng garing. Nah, sekarang juga ada menu baru, menu lain. Ada ayam top, yaitu ayam crispy dengan sambal ijo dan juga sambal kuning homemade yang kaya rempah, Cetuan dan Puan. Masih banyak lagi menu lainnya. Ada menu ayam kremes, bebek goreng, nila goreng, ikan kakap, terus kangkung, tempe mendoan juga ada. Dan untuk minumannya tuh ada es teh sama jeruk dingin. Untuk Cetuan dan Puan yang mau makan siang pakai sambal rumahan seperti yang sudah dia sebutkan tadi, nama tempatnya itu ada Sambal Teri Jengkol. Di sosial medianya Cetuan dan Puan bisa ketik aja Sambal Teri Jengkol. Buka tiap hari, tapi ini bukanya kalau hari-hari biasa. Kalau di Pekanbaru tuh menu makan malam sih, Cetuan dan Puan. Baru ngeh lagi dia. Cetuan dan Puan bisa cek juga menu-menu lainnya di aplikasi makanan online-nya, Cetuan dan Puan. Khusus untuk sambal teri jengkol yang ada di Jalan Citraland ini, Jalan Rambutan ini, Cetuan dan Puan, itu buka tiap hari pukul 18 hingga pukul 1 dini hari ya. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru, tidak jauh dari Citraland. Ada cabang lainnya juga di Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru, kemudian ada di Jalan Rambutan, dan pembayarannya bisa cash dan juga bisa transfer atau kris ya. Tersedia juga di aplikasi makanan online seperti GoFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Parkirnya luas, tempatnya semi outdoor, dan cocok untuk makan sendiri maupun rame-rame bareng keluarga ataupun bareng teman-teman, Cetuan dan Puan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, dek. Jangan ya, dek.

30 hari sehingga rasa dan aromanya berbeda. Makanan dengan menggunakan bahan dasar berupa udang kecil difermentasi menggunakan mikroba sebagai bakteri bantuannya. Bakteri yang ada memiliki kemampuan menciptakan senyawa dengan aroma yang sangat khas, sehingga mampu membunuh mikroorganisme serta mencerna makanan. Dalam membuat cincalon ini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so stres sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Riau.
1: Cetuan dan Puan, kita memasuki waktu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah zuhur untuk warga Pekanbaru, kaum muslimin muslimit, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya.
0: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pernah merasa badan sepertinya kok capek, betul ya? Padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Bisa jadi ini bukan hanya tubuh yang sedang lelah, tetapi juga pikiran yang sedang terlalu bekerja keras, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, banyaknya pekerjaan, masalah pribadi, tekanan di lingkungan sekitar atau kekhawatiran yang terus berulang bisa membuat tubuh ikut merasakan dampaknya. Jadi, betulkah stres bisa bikin tubuh terasa lelah? Jawabannya, betul. Dikutip dari laman alodokter.com, stres merupakan respons tubuh ketika menghadapi tekanan, ancaman, atau situasi baru. Saat stres muncul, tubuh secara alami melepaskan hormon seperti adrenalin dan juga kortisol yang membuat tubuh berada dalam kondisi lebih waspada, Cetuan dan Puan. Detak jantung dan pernapasan dapat meningkat, sementara otot menjadi lebih tegang. Nah, respons ini sebetulnya berguna dalam jangka pendek. Tapi jika berlangsung terus-menerus, energi tubuh bisa ikut terkuras, Cetuan dan Puan. Jadi disinilah rasa lelah bisa muncul. Ketegangan otot yang berlangsung terus-menerus bisa meningkatkan rasa stres kita ya, dan juga meningkatkan hormon kortisol yang akhirnya membuat tubuh kita merespon bahwa kita ini sedang kelelahan gitu. Belum lagi meningkatnya aktivitas tubuh ketika menghadapi stres bisa membuat energi lebih cepat terkuras. Akibatnya, seseorang bisa merasa lelah meskipun sedang tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat. Bahkan, stres juga bisa mengganggu kualitas tidur sehingga tubuh tidak bisa mendapatkan waktu pemulihan yang cukup, Cetuan dan Puan. Hal yang sama juga terlihat dari berbagai gejala fisik yang bisa muncul ketika seseorang mengalami stres. Dari laman halodoc.com juga menyebutkan bahwa stres bisa berkaitan dengan keluhan seperti sakit kepala, ketegangan atau nyeri otot, gangguan tidur, jantung berdebar, gangguan pencernaan, hingga rasa lelah yang berkepanjangan. Artinya, stres bukan hanya persoalan pikiran sedang banyak, tetapi bisa juga terasa secara nyata pada tubuh, Cetuan dan Puan.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Coba bayangkan ketika pikiran terus memikirkan pekerjaan yang belum selesai, masalah keluarga, atau sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, tubuh bisa berada dalam kondisi waspada lebih lama dari yang seharusnya, Teto dapat. Otot menjadi tegang, tidur kurang berkualitas, dan pikiran sulit. Betul-betul beristirahat ya, Ceto dan Puan. Nah, kalau kondisi seperti ini terjadi berulang, jadi tidak heran kalau bangun tidur, tubuh pun jadi terasa lemas dan tidak segar. Stres juga bisa menciptakan semacam lingkaran yang melelahkan. Pikiran yang tertekan bisa mengganggu tidur, sementara kurang tidur bisa membuat tubuh semakin sulit menghadapi tekanan pada hari berikutnya. Ketika tubuh terasa lelah, konsentrasi pun bisa menurun dan pekerjaan terasa semakin berat. Nah, akhirnya kondisi inilah yang bisa menambah beban pikiran dan membuat stres kembali meningkat. Lantas, apa yang bisa dilakukan? Langkah sederhana bisa dimulai dengan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk jeda, beristirahat, menjaga pola tidur, melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan, serta mencari waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat pikiran lebih rileks, Cita dan Puan. Jangan lupa kenali sumber stres yang dan juga penting agar kita tidak hanya berusaha menghilangkan rasa lelah, tetapi juga menangani penyebabnya. Jika stres sudah terasa mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Namun Cetondan pun jangan langsung menganggap semua rasa lelah itu disebabkan oleh stres. Kelelahan yang terus menerus juga bisa berkaitan dengan berbagai kondisi kesehatan, termasuk anemia, diabetes, gangguan tiroid, maupun masalah kesehatan lainnya. Jadi karena itu, kalau rasa lelah menetap semakin berat atau disertai keluhan lain yang mengkhawatirkan, pemeriksaan medis tetap diperlukan untuk mencari penyebab yang tepat. Jadi, stres memang bisa membuat tubuh ikut lelah. Pikiran dan tubuh ternyata

0: saling terhubung, Cik Tuan dan Puan. Jadi tekanan emosional bisa muncul dalam bentuk keluhan fisik yang betul-betul terasa. Sesekali merasa stres merupakan bagian dari kehidupan dan itu sangat-sangat manusiawi. Tetapi jangan sampai mengabaikan sinyal ketika tubuh mulai meminta jeda. Sebab beristirahat itu bukan berarti malas. Kadang tubuh memang sedang memberitahu Cik Tuan dan Puan bahwa sudah waktunya kita berhenti sejenak.
1: ...95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Roposai.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Jam 14:12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terkini.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, dua peserta terbaik bintang radio Indonesia RRI Pekanbaru, Arina Anindya Mulia dan Theo Samuel Pasaribu siap memberikan penampilan terbaik pada ajang bintang radio tingkat Korwil 15 Pedang Prabu. Arin mengatakan tampil secara langsung di hadapan penonton memberikan semangat lebih dibandingkan membuat rekaman video. Menurutnya penampilan langsung menghadirkan tantangan dan energi yang berbeda. Ia mengaku optimis dapat tampil maksimal dengan dukungan keluarga dan teman-temannya. Arin juga berharap dapat membawa nama Prana, Pekanbaru, Indragiri Hulu, dan Riau ke tingkat nasional. Sementara itu, Theo Samuel Pasaribu menilai proses latihan dan coaching vokal membantu dirinya dalam mengeksplorasi lagu sekaligus memperbaiki teknik bernyanyi. Praktisi musik dan guru vokal Yamaha Yayasan Music Indonesia, Agus Alexi Kamelpo yang memberikan coaching kepada kedua peserta menilai Arin dan Theo memiliki kualitas vokal yang baik dan ia melihat perkembangan keduanya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan memimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau yang baru, Brigjen Pol Simpson Z. Ringo dari Brigjen Pol Hengki Heriadi, Sabtu 26 September 2026. Brigjen Pol Simpson sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Gorontalo, sementara Brigjen Pol Hengki Heriadi menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Kapolda Riau berharap pejabat yang baru dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi kerja di Polda Riau. Sementara itu, Brigjen Simpson mengatakan penugasannya di Riau menjadi pengalaman pertamanya berdinas di wilayah daratan Sumatera. Karena itu, ia berharap dapat dengan cepat memahami kondisi serta dinamika yang ada di Polda Riau. Terkait program Green Policing yang menjadi salah satu konsep yang diterapkan secara nasional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Simpson mengaku saat ini masih mempelajarinya. Menurut Simpson, dukungan terhadap program tersebut merupakan bagian dari komitmen jajaran Polda Riau untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional. Sekian kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
2: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuan dan Puan, pukul 13 lewat 16 waktu Indonesia Barat, dan kita lanjut lagi masih dalam rangkaian musik informasi siang hari ini. Selamat berakhir pekan untuk seluruh pendengar program 4 Pekan Baru. Tuan dan Puan, pernah kepingin banget sama mie instan tapi lagi diet? Nah, mie instan ini memang menjadi salah satu makanan praktis yang kerap dicari ketika lapar atau sedang ingin sekedar menikmati makanan yang gurih dan hangat ini. Aduh, mendung di luar ya, emang enak mie rebus ini. Tapi untuk sebagian orang yang sedang mengatur pola makan atau menjalani program penurunan berat badan, mie instan perlu dibatasi. Bukan berarti harus menghilangkan sensasi makan mie sepenuhnya. Salah satu kreasi yang bisa Ceton dan Puan coba adalah mengganti mie dengan jamur enoki. Jamur enoki ini memiliki bentuk panjang dan tipis, sehingga secara visual mirip lah ya sama mie. Teksturnya yang renyah setelah dimasak juga memberikan sensasi tersendiri ketika disantap bersama kuah dan juga bumbu, Ceton dan Puan. Mengganti mie dengan jamur enoki bisa menjadi pilihan untuk orang yang ingin membuat hidangan dengan porsi sayuran atau bahan pangan nabati yang lebih banyak. Namun perlu diingat bahwa mengganti mie dengan enoki itu tidak otomatis membuat seluruh hidangan rendah kalori atau rendah natrium jadi benar-benar kehilangan ya. Nah, bahan lain terutama bumbu, minyak, telur, daging olahan, dan saus yang digunakan tetap mempengaruhi kandungan gizinya, Ceton dan Puan. Bagian yang tidak kalah penting adalah bumbu. Mie instan dan makanan instan pada umumnya perlu diperhatikan kandungan natriumnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan orang dewasa untuk mengkonsumsi kurang dari 2000 mikrogram atau miligram, maksudnya natrium per hari, setara dengan kurang dari 5 gram garam, Ceton dan Puan. WHO juga menganjurkan pembatasan konsumsi makanan olahan dan produk instan yang tinggi natrium. Kementerian Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk membaca informasi nilai gizi pada label makanan kemasan, termasuk kandungan natrium, gula, dan lemak untuk makanan instan yang bumbunya terpisah. Kementerian Kesehatan menyarankan penggunaan bumbu secara lebih terbatas agar kesehatan kita tuh tetap terjaga, Ceton dan Puan. Untuk bagaimana cara membuat mie enoki? Nah, sederhana, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Satu lagu dari Maluku ada 100 juta.

0: bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cituan dan Puan, kita masih dengan obrolan bagaimana membuat mie enoki yang sederhana. Cituan dan Puan, memerlukan 1 bungkus jamur enoki, kemudian 1 butir telur, sayuran sesuai selera, seperti sawi, pakcoy atau wortel, bawang putih, cabai jika suka pedas, dan sebagian bumbu mie instan atau bumbu racikan sendiri, lalu air secukupnya. Potong bagian akar jamur enoki, kemudian pisahkan dan bersihkan, rebus dan tumis bawang putih hingga harum. Tambahkan air dan bumbu secukupnya, masukkan sayuran dan telur, terakhir masukkan jamur enoki dan masak hingga matang. Sajikan selagi hangat. Agar lebih seimbang, maksud dia, hidangan tersebut juga bisa dilengkapi dengan sumber protein seperti telur, tahu, tempe, ayam tanpa kulit, atau bahkan protein lain sesuai kebutuhan Cetuan dan Buan. Selamat mencoba, hujan-hujan enak nih makan mie jamur enoki.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri. Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Proses belajar membutuhkan salah satu aktivitas mental yang membutuhkan konsentrasi tinggi serta kapasitas otak yang prima guna menyerap berbagai informasi baru. Agar ilmu yang bisa dipelajari dapat tersimpan dengan baik di dalam ingatan jangka panjang, Cetuan dan Puan, pemilihan waktu yang tepat memegang peranan yang sangat krusial bagi setiap pelajar maupun mahasiswa. Banyak orang seringkali mengabaikan ritme biologis tubuh dan memilih waktu belajar secara sembarangan, seperti begadang semalaman penuh sebelum ujian keesokan harinya. Padahal metode belajar yang dipaksakan saat tubuh sudah kelelahan justru membuat otak kesulitan untuk memproses dan merekam materi. Sehingga apa yang dipelajari akan cepat terlupakan kembali, Cik Tuan dan Puan. Pentingnya menentukan jam belajar yang efektif telah banyak dibuktikan melalui berbagai penelitian di bidang neuroscience dan juga psikologi kognitif. Berdasarkan penelitian dari Harvard Medical School, waktu terbaik bagi otak untuk menyerap informasi baru adalah pada pagi hari, yaitu rentang pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Ketika tingkat kewaspadaan dan konsentrasi berada di puncak optimalnya, Cetuan dan Puan. Selain pagi hari, ada lagi waktu lain. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Kala kita menapakkan kaki ke tanah Indragiri Hulu, maka kita akan disuguhkan salah satu seni musik tradisional khas Indragiri Hulu yang sangat kental nuansa Islaminya. Seni musik tersebut bernama berdah, salah satu jenis alat musik yang sudah mengantarkan Indragiri Hulu berkeliling ke negeri-negeri Melayu di Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, berdah berasal dari Arab. Pada masa kerajaan Indragiri yang saat itu berpusat di Pekan Tua, raja mendatangkan seorang bernama Said Ali Al-Idrus dari Arab yang diminta untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indragiri. Di samping mengajarkan agama Islam, Said Ali juga ternyata mengajarkan berdah kepada masyarakat sebagai media seni untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Akhirnya seni ini berkembang menjadi satu tradisi musik khas masyarakat Indragiri Hulu. Saat ini seni musik berdah di Indragiri Hulu dikembangkan secara khusus di Desa Rantau Mapesai, dekat Kota Rengat. Berdah merupakan seni musik yang bisa dimainkan oleh 7 hingga 15 orang. Alat musiknya berupa rebana yang terbuat dari bahan kulit kambing jantan. Kulit kambing jantan tersebut dilekatkan pada kayu yang bernama kayu marabungkal dengan ukuran diameter 50 cm.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki Hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai Hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Sengketa lahan di Kelurahan Meranti Panda, Kecamatan Rumbai masih terus bergulir. Warga yang menempati lahan seluas 2,1 hektar itu meminta keadilan ke DPR RI. Warga mengaku mengalami tekanan psikologis akibat adanya klaim lahan oleh perusahaan terhadap kawasan yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Warga RT 03 RW 07 Hairul Ilham menyebut, masyarakat telah mendiami wilayah tersebut sejak tahun 1960-an. Namun belakangan muncul klaim dari pihak perusahaan yang mendasarkan kepemilikan lahan pada hak guna bangunan yang terbit pada tahun 2010. Akibat kondisi itu, warga mengaku hidup dalam ketidakpastian dan merasa tertekan secara mental maupun psikologis. Mereka berharap pemerintah dapat membantu memberikan kepastian hukum atas lahan yang ditempati. Warga juga menyinggung kasus yang menimpa Ketua RT setempat Sri Wayuni yang sempat menjalani proses hukum terkait dugaan penyerobotan lahan. Berdasarkan putusan pengadilan, Sri Wayuni dijatuhi hukuman denda sebesar Rp1,5 juta atau kurungan 1 bulan apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Kita ke kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, belum ada yang legal, DPRD Riau dorong masyarakat segera urus IPR. Anggota DPRD Provinsi Riau, Jones Ade Nopendra, mendorong masyarakat untuk segera mengurus pertambangan rakyat atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendapatkan legalitas. Menurut Jones Ade, izin tersebut sangat dibutuhkan untuk menandakan bahwa kegiatan tambang yang dilakukan oleh masyarakat legal. Dengan adanya izin, masyarakat juga memiliki kepastian terhadap kegiatan tambang yang dilakukan. Selain itu, dengan izin yang diberikan, pemerintah juga menghentikan kegiatan tambang yang berpotensi merusak lingkungan. Kemudian masyarakat juga tidak ada lagi melakukan kucing-kucingan dengan aparat, bahkan juga konflik. Sekian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: depan di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Penjual jamu. Suatu malam, seorang anak penjual jamu menyampaikan pada ibunya, besok adalah hari terakhir pembayaran uang bangunan dan SPP. Jika tidak dilunasi, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Ibunya terkejut, seolah dunia menjadi gelap. Dia kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Napasnya menderu, keringat dingin meleleh di keningnya. Tangannya gemetar, suara menyendi lirih terputus-putus. Yang dapat diucapkannya hanya mengulang nilai uang yang sudah disebutkan anaknya. Dia pun berusaha menenangkan diri dengan membetulkan posisi tubuhnya dan berkali-kali menarik nafas dalam dan menghembuskan panjang-panjang. Sedikit demi sedikit otaknya mulai dapat diajak berpikir. Malangnya, setiap kali otaknya mengkalkulasi, setiap kali itu pula dia merasa kepalanya dibenturkan ke sebuah dinding baja. Setelah gelombang kekalutannya beranjak surut, akhirnya dia sampai pada sebuah kesadaran, kepasrahan adalah satu-satunya jalan untuk meringankan beban perasaan. Dia pun sadar, hanya Allah satu-satunya yang dapat menolong. Pada saat tetesan air mata yang jatuh dari pelupuk matanya, dia bergumam lirih. Duh Gusti, hamba minta tolong dari segala kesulitan ini. Tidak ada yang bisa menjadi tempat bergantung selain kepadamu. Dibelainya kepala sang anak yang tertidur di sampingnya perlahan. Damai terasa menyergap bersama dinginnya malam yang gelap. Ketika azan subuh dari musola sebelah berkumandang, sang ibu merasa lebih segar. Pukul 6 pagi dia sudah berkemas dan siap untuk memulai berjualan dengan berjalan kaki. Dia telah membulatkan tekad untuk menawarkan sebuah opsi kepada seorang pelanggan setianya. Dia akan mengajukan sebuah proposal, suplai jamu terusan dengan setengah pembayaran di muka. Tentu saja untuk membayar uang sekolah anaknya. Sayang rencana manusia terkadang berjalan tak seirama dengan orkestrasi semula. Maksudnya itu dipahami, tapi sang pelanggan tidak dapat membantunya. Lunglailah badan si ibu penjual jamu itu. Tak bersemangat lagi dia untuk menghadapi hari itu yang baginya terasa semakin mirip dengan neraka dunia. Rasa putus asa itu memang menghancurkan. Dia mengubah warna dari semula yang bak biang lala menjadi hegemoni tunggal hitam belaka. Namun dengan sisa tenaga yang ada, dia terus mencoba dan akhirnya pada rumah kelima proposalnya diterima. Tepat pukul 2, dia sudah duduk di depan meja petugas tata usaha sekolah anaknya. 6 lembar uang 50 ribuan pun berpindah tangan dan segera bertukar dengan selembar kertas kuitansi. Selembar kertas yang baginya tampak sangat indah. Barang siapa hatinya dihadirkan oleh Allah kala berdoa, niscaya doa itu tidak akan ditolak. Yahya bin Mu'az al-Razi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Cetuan dan Puan, pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Tadi sengaja belum kita buka karena asar tuh pukul 15 lewat 11 tadi ya. Agak cepat sekarang waktu sholat, Cetuan dan Puan. Dan kita sudah sampai pada rangkaian program Dangdut Yo. Silahkan yang mau bergabung petang hari ini, request lagu dangdut kesayangan Cetuan dan Puan. Di mana lagi kalau bukan di nomor telepon biasa kita ya, Cetuan dan Puan. Atau nanti sementara WhatsApp belum ada nih, doain ya, cepet ya. Cetuan dan Puan, silahkan bergabung di via telepon kita ya. Kita akan nikmati dulu satu tembang lagu dari siapa dulu ya yang buka lagi ya. Tadi perasaan banyak deh yang telepon tut. Ini juga udah buka loh. Ayo, siapa yang gabung? Ayo, silakan. Satu lagu dari Amri Sarifin, ada Madu.

0: Satu lagu dari Ambrus Arifin ada Madu Cetuan dan Puan. Nah, silahkan, ayo. Dari tadi nelfon nih. Silahkan bergabung di line telepon kita, program 4 pekan baru untuk program Dangdut yuk hari ini. Yuk kita sapa ya penelpon kita yang sudah bergabung hari ini. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, Dangdut Perempat RRI Pekanbaru, selalu di hati.
0: Yeay, dengan siapa di mana?
1: Ibu Emma di Rumbai Masak Kaji, ya lupa.
0: Ibu Emma mah gitu, hujan gak tadi di Rumbai Ibu Emma? Ini studio dingin banget soalnya ini di sini.
1: Iyalah, keluar lah, gak matikan AC-nya dulu, biar kayak dia kepanasan.
0: Aduh, nanti kalau AC-nya mati Ibu Emma, mixernya yang mati juga. Terus dia juga, aduh, panjang lah prosesnya.
1: Aduh, gak tahu lah, gak bisa bicara, gak usah bicara itu lagi nih kayak dia.
0: Iya, Ibu apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, kayaknya apa kabar?
0: Ibu gak mau telepon-telepon Gia sekarang ya? Sombong Ibu ya?
1: Bukan sombong, gak dapat-dapat terus kalau Kak Gia. Kalau Kak Bintang Ibu dapat tuh, kalau Mas Heri jarang juga dapat. Mas Heri kan katanya dia Mas Senior.
0: Iya pula ya, izin Senior. Iya.
1: Mas Senior aja gak dapat, apalagi yang Junior.
0: Aduh. Iya kan? Berarti Ibu gitu tuh, yang Senior gak dapat, yang Junior juga gak, yang dapatnya tengah-tengah.
1: Ya, datanya semalam Kak Bintang dapat Ibu, tapi gak bisa Ibu salam, ada pula yang memanggil di luar kan.
0: Nah, tuh. Gitu.
1: Ya, makasih. Maaf ya Kak Bintang, makasih ada yang manggil tuh, iyalah katanya. Ada operator Kak Bintang semalam, gak dia ada operator.
0: Ada kemarin, tapi hari ini belum ada Bu. Kemarin ya, ada. Kemarin ada si Vima ya, Fami, apa siapa sih namanya? Lupa aja.
1: Aan sama Desi ya.
0: Cesi. Oh gitu. Oke deh.
1: Sama Bang Aan dua semalam.
0: Request Bu, request.
1: Bu. Request apa ya? Yang aku request itu aja.
0: Apa tuh?
1: Rembulan Bersinar Lagi aja.
0: Rembulan Bersinar Lagi judulnya.
1: Mansur
0: ya.
1: S.
0: Oke.
1: Ah, salamnya ya Kak Dia, salamnya untuk yang lagi menitor perempat, petang-petang nih ya, dapat salam dari Bu Emma dari Rumbai. Insya Allah selalu bahagia, selalu salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Kak Dia beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, besar rezekinya Kak Dia, lancar aktivitasnya, amin ya. Dan insya Allah selesai dinasnya nanti pulangnya dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Amin Allah. Amin. Amin kan agak dia doa Ibu.
0: Kan amin juga ini Ibu.
1: Iya amin. Amin ya Bapak. Amin. Terima kasih waktu udah lagunya Kak Dia.
0: Terima kasih kembali Bu Emma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Cituan dan Puan. Yang masih ingin bergabung bersama kita di sini silahkan ya. Yuk. Kita lanjut lagi yuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut Perempuan RRI Sariati.
0: Ini tadi gabung juga nih di programnya Kak Riri nih. Ocu amin nih kan?
2: Iya.
0: Tadi Ocu. Apa Cu?
2: Dengar di sana di Pusat.
0: Iya, tadi dia dengar Ocu request lagu Anmes Kamaleng Putus Tapi Cinta.
2: Putus Tapi Cinta.
0: Ya kan? Benar enggak?
2: Bener lah. Macam tak rela ya kan putus Tapi Cinta.
0: Oke, kalau di Perempat mau request lagu dangdut apa nih Ocu?
2: Mau request lagu Satu di Antara Seribu.
0: Satu di Antara
2: Seribu. Ya, dari Ashraf.
0: Oke, ada.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Ada yang panjang, ada yang pendek tuh. Yang pendek tuh rekaman tuh, yang panjang. Ada ya. Dua tuh.
0: Ada nih Ocu.
2: Yang pendek itu seleksi zaman dulu tuh. Jadi agak pendek dia.
0: Oh gitu ya, ini panjang nih Ocu. 6 menit.
2: Iya. Berapa?
0: 6 menit.
2: Ah, itu lumayan tuh, itu yang orinya tuh.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya untuk Kak Gia yang lagi siaran ya.
0: Makasih Ocu.
2: Semoga sehat selalu untuk Bunda Surtini. Ada Bunda Yus, ada siapa? Mafami, Pika dan Sepi. Terus untuk Kak Iros ya, Nena Aska juga. Salam untuk Bunga dan Kak Pina di Perawang, maka Aini di sana ya. Salam untuk Pak Adi, Bang Atong, Bang Rudi, Bang Sinson ya, Bang Arman, sama siapa tuh namanya yang satu lagi? Lupa.
0: Siapa cuy?
2: Pak Yono, Yono di Jalan Palembang.
0: Oh
2: ya.
0: Pak Yono.
2: Oh Pak Yono. Untuk Kak Jia, terima kasih, ditunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih Ocu.
2: Terima kasih Kak Jia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu penelpon lagi yang ingin request lagu dangdut di sore hari ini. Halo, dangdut yuk.
3: Oh, pro dangdut selalu di hati dia.
0: Dengan siapa di mana ini? Bu Surtini bukan?
3: Ingat dulu suaranya.
0: Bu Surtini.
3: Ah, bagus 100 untuk dia.
0: 100 ribu enggak, Bu? Kalau enggak 100 ribu enggak usah lah, Bu. Bercanda, Bu, bercanda, Bu, bercanda, Bu.
3: Tidak apa-apa. Iya.
0: Iya, Bu.
3: Bagaimana kabar keluarga di rumah
0: Alhamdulillah,
3: semuanya?
0: Alhamdulillah, sehat. Tapi hari ini aja belum ada telepon ayah sih. Yaudah nanti aja telepon lah, Bu.
3: Iya, lah, mudah.

0: Kami ni ya pula tu ya deh.
1: Lagu apa bu?
0: Ya tujuh bandanya dalam ke kampus Pinang mudonya. Ojo amin bakal comato orang penyanyi dari dulunya.
1: Hihi, oke. Ojo sambui lah cu pantun bu surcu. Iya,
0: sudah dikirim pantun jaminya lah ada ador ada apa. Iya,
1: ada sampai sambui pantun.
0: Iya lah jamin, galak-galak senyum jamin gini tu. Ya nyanyi untuk ibu ya.
1: Apa bu?
0: Nyanyi oleh ibu Sonia aja lah. Atu nyanyi favorit ibu Sonia.
1: Oke.
0: Ada ya.
1: Oke. Salam-salam bu.
0: Sonia.
1: Salam-salam.
0: Iyalah. Salam istimewanya untuk dia dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya.
1: Amin.
0: Untuk Nena Aska, Mama Indah, Aduna Lucy, Mbak Sri, Ibu Atika, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hartati, Mas Joko, Pika, Bang Sinson. Istimewa pula untuk Jamin dengan keluarganya di rumah. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Indra, Mas Baim, siapa nih? Ibu Darmaines, Ibu Darmaines sampai Mali, Ibu Ijanya, Selfie, Bunda Aini di Perawang dan Pinah, Ibu Minar, Mbak Rita, Ibu Hartati, Mas Joko, Ibu Harmiati Nopeni, Depi Joni. Salam untuk kita semuanya tanpa terkecuali dia.
1: Oke, baik.
0: Ditunggu
1: Ibu.
0: Ditunggu nyanyi dia.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan dengarkan dulu requestan lagu yang sudah masuk. Ada 3 lagu Ceto dan Puan. Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi, kemudian Ashraf, Satu di Antara Seribu, dan juga ada Abim Ngesti Sonia. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, Suara Budaya Riau.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susirang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sarawak FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan masih bersama saya, Fajria Hidayati. Cituan dan Puan, kita ke kabar berita pertama. PLT Gubri Asep Haryanto sampaikan duka cita atas wafatnya Guru Soekarno Putra. Cituan dan Puan, pelaksana tugas Gubernur Riau Asep Haryanto menyampaikan duka cita atas wafatnya politikus sekaligus seniman Guru Soekarno Putra, putra bungsu dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Asep Haryanto mengatakan, pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat Riau turut berduka atas kepergian Guru Soekarno Putra yang dinilai sebagai salah satu tokoh nasional dan juga seniman yang dimiliki Indonesia. Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada usia 73 tahun dan sebelumnya guru dikabarkan dalam kondisi kritis, tengah menjalani perawatan intensif di MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Guru kemudian dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tersebut pada Sabtu 26 September 2026, sekitar pukul 4:16 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan. Belasan remaja diamankan tim Raga Polda Riau di wilayah Rumbai, Pekanbaru. Mereka diamankan saat berkumpul dalam satu gerombolan yang diduga hendak melakukan tawuran. Para remaja tersebut kemudian dibawa ke Polsek Rumbai untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Polisi menyebut sebagian besar remaja yang diamankan masih berusaha dan berusia, maksud kami, di bawah umur. Bahkan terdapat seorang remaja perempuan dalam kelompok tersebut. Kapolsek Rumbai AKP Budi Rahmadi melalui Kanit Reskrim Ibtu Rafles Simons membenarkan adanya belasan remaja yang diamankan pada Jumat malam. Dan Rafles mengatakan aksi tawuran itu belum sempat terjadi. Tim Raga lebih dulu mengamankan kelompok tersebut ketika mereka masih berkumpul. Sekian kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Cik Tuan dan Puan, masih dalam rangkaian Dangdut Yuk segmen kedua pukul 16:11 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Jia di sini tentunya. Jadi silakan Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung di line telepon kita, silakan bergabung atau tinggalkan pesan di sosial media Instagram kita di @pro4pekanbaru juga bisa Cik Tuan dan Puan. Yuk kita sapa dulu penelpon kita hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua kali nih, waalaikumsalam Bunda.
1: Sayangku, sehat sayangku ya.
0: Alhamdulillah, saat ini dengan siapa di mana Bun?
1: Atika.
0: Oh, Bunda Atika.
1: Ya ulu pandal kampar.
0: Wah, lebih seger ya suaranya Bun ya.
1: Iya, mau sehat lagi nih.
0: Alhamdulillah.
1: Karena dengan sayangku suaranya merdu.
0: Aduh, tersanjung Jia, mudah-mudahan.
1: Membangkitkan semangat.
0: Mudah-mudahan ya Bun ya, bisa ya, jadi penyembuh sayang semua yang sakit. Amin.
1: Iya. Semoga sayangku sehat ya, bersama operator dan keluarga ya.
0: Terima kasih Bun.
1: Berkah rezeki, panjang umur.
0: Mau request.
1: Berkah dapat beramal ibadah.
0: Amin.
1: Sehat ya, dunia amin, dan amin, akhirat.
0: Amin.
1: Yang dan pergi. Selamat dilindungi oleh Allah SWT dengan sehat selamat sampai ke tujuan itu tuju.
0: Amin.
1: Dalam setiap bertugas. Amin. Al-Fatihah.
0: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dah. Bun, mau request lagu apa Bun sore hari ini?
1: Saya lagi nih. Sarmila lah ya.
0: Sarmila.
1: Lagu Camin lah.
0: Lagu Camin apa judulnya Bun? Kalau masuk dia dangdut, kita putarkan.
1: Ya dangdut lah.
0: Lagu dangdut Ocu Amin.
1: Iya, Camin enak lagunya. Ada sayangku?
0: Ya, kebetulan lagi belum ada nih Bun.
1: Ada sayangku?
0: Belum.
1: Pasang dulu ya, ya.
0: Ih, gak masuk. Lagu Camin masuknya ke lagu daerah Bun, lagu kampar.
1: Oh gitu.
0: Lagu kampar lagu nasional.
1: Udah Sarmila aja lah.
0: Sarmila.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak ada Sarmila doa suci.
0: Kalau Sarmila ada sih Bun.
1: Oh iya.
0: Sarmila.
1: Salam tercinta buat sayangku dan para saudara yang bertugas. Bu Darmainis, Bu Surtini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Pahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Pina, Bu Mena, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Bu Jawai, Pak Akmali, Bu Amin, Pak Otong, Mas Yono, Bu Duyung, Bu Indah, Bu Pak Rudi, Pak Ahmad Zakir, Tengku Rubiansa, Mas Simpson, Mas Paijos, Jerry, Pak D, Pak Durahim, Oma Deri, Oma Ori, dan Eli. Enak kalau udah ke sholat nih, jadi banyak bisa mengirimkan.
0: Iya Bun, sapa aja semuanya Bun. tapi jangan sampai setengah jam ya Bun ya.
1: Kalau cepat-cepat, yang belakang kasihan nanti.
0: Iya.
1: Jadi kalau udah nyanyian duluan kan udah enak kita terakhir kan.
0: Benar.
1: Kasih sayangku, ditunggu ya. Jadi apa jadinya?
0: Sarmila.
1: Ya Sarmila, Alhamdulillah.
0: Sarmila.
1: Kasih sayangku.
0: Terima kasih kembali Bun.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan masih yang ingin bergabung di line telepon kita program 4 Dangdut Yok sore hari ini Cik Tuan dan Puan. Kita nikmati lagu-lagu dangdut kesayangan Cik Tuan dan Puan hari ini. Yuk kita sapa kembali yuk. Halo, Assalamualaikum Dangdut Yok.
2: Halo, Dangdut Prompat selalu di hati.
0: Yeay, Pak Atong ya? Pasti Pak Atong nih.
2: ini penyiar favorit kesayangan Pak Atong.
0: Aduh, masa iya Pak Atong? Oke, Pak Atong apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Gak banjir sehat. Kan harapan raya kan Pak Atong?
2: Iya, harapan raya Tangkerang Utara.
0: Gak banjir kan?
2: Bukit Raya, RW 13.
0: Udah patong. Nanti semua pada kesana nanti. Jangan di-spill patong alamat lengkapnya. Takutnya nanti pada kesana kan patong.
2: Iya, gak apa-apa juga. Udah sampai dibilang RW 13, tanya aja Pak Atong sama warga tahu semua dia.
0: Aduh. Oke, Pak Atong request lagu dangdut apa sore hari ini?
2: Luka Bertambah Parah, Mansur S. Ada biasanya. lagunya.
0: Luka yang parah yang ada ini.
2: Yang penting Mansur S.
0: Oke, dari Mansur S, benar?
2: Iya, salamnya buat Ibu Atika tadi ya. Itu Ibu Bidan kata Pak Eri Mansur.
0: Iya, benar.
2: Terus buat Tete Ros, buat Ibunda Emma tadi ya. Terus buat Papa Simpson, lagi suka dipanggil Papa tuh.
0: Aduh, tapi kalau sama aja sukanya dipanggil Bang Simpson, nggak suka.
2: Dia lagi suka dipanggil Papa, mental oh. Orang itu. Terus buat ada pendatang baru Rani namanya, selamat datang di RRI Pro 4 atau Pro 1 boleh, sama kok RRI juga.
0: Oke.
2: Iya, spesialnya buat Gia ya.
0: Oke, terima kasih Pak Tom. Iya,
2: selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tom. Silakan Jutan dan Puan, satu penelpon lagi nih, masih kita buka untuk menikmati lagu dangdut sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum dangdut ya.
3: Masih kita buka.
0: Ya dengan siapa?
4: Selalu di hati.
0: Aduh, coba radionya dikecilin dulu, Bapak.
4: Oh iya, dengan Pak siapa ini?
0: Ini Gia, kebetulan ini suaranya double, ini masuk ke Gia, aja jadi galvok.
4: Mbak siapa tadi, Mbak Gia?
0: Gia, iya benar.
4: Oh gitu.
0: Ini dengan siapa di mana?
4: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Alamak, jauhnya.
4: Iya, jauh tapi dekat kan, ada RRI Digital.
0: Iya benar, karena dekat ada RRI Digital jadi dekat gitu ya.
4: Iya, dekat didengar kan.
0: Betul. Kenapa dialogatnya jadi tiba-tiba timur sana? Pak Rahim, gimana? Tadi hujan tahu di Pekanbaru Riau, di Kutai Kartanegara tuh masuk Kalimantan nggak pulaunya?
4: Kalau... Pulau Kalimantan,
0: ya,
4: Wita, waktu Indonesia bagian tengah di sini.
0: Kutai, Pulau Kalimantan bukan?
4: Iya, Pulau Kalimantan. Kan ada Kalimantan Timur, nah di wilayah Kutai kan, di wilayah Kutai Kartanegara itu wilayah Kalimantan Timur.
0: Nah, Kalimantan kemarin juga sempat kebakaran nggak? Soalnya di Riau kan kebakaran, kalau di berita di informasi aja. Lihat Kalimantan juga terdampak kebakaran hutan dan lahan ya, Pak Rahim ya?
4: Iya, kalau di Kalimantan Timur ya saya dengar itu beritanya di Kabupaten Berau.
0: Oh, gitu. Nah, di sini
4: Provinsi Kalimantan Timur itu ada 10 kabupaten kota.
0: Oh, berarti di apa Kutai Kartanegara tidak ada karhutla?
4: Iya, ada juga tapi di tempat saya itu tidak ada.
0: Oh, gitu. Nah,
4: saya kan di Kutai Kartanegara itu kabupaten kan? Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi Kabupaten Kutai Kartanegara itu ada 20 kecamatan. Jadi Provinsi Kalimantan Timur ada 10 kabupaten kota. Jadi kalau di tempat saya, di tempat maksud saya ini kan ada 20 kecamatan, jadi di tempat saya ini aman aja.
0: Oh baik, syukurlah, alhamdulillah kalau begitu, kalau aman aja. Nah, kenapa tadi Gia nanya begitu? Soalnya di Pekanbaru alhamdulillah hujan siang ini Pak. Jadi
4: kalau di Samarinda kemarin ya bilangnya.
0: Alhamdulillah.
4: Kemarin bilangnya itu setengah jam bilangnya ya.
0: Hujan.
4: Kalau di Kutai Kartanegara di saat ini di sore hari ini sudah mendung.
0: Mudah-mudahan hujan lah ya. Maksudnya ini hujan supaya udara makin bersih lagi ya Pak ya.
4: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Amin. Maksudnya,
4: soalnya kan kita sudah tunggu yang hujannya itu.
0: Kita tunggu-tunggu kapan hujannya. Turunnya, iya betul.
4: Kapan turunnya deras.
0: Oke, lagu dangdut apa sore hari ini Pak? Kita jadi bahas hujan.
4: Oh, lagu dangdut yang saya mau pesan ini lagunya Siti Sandora ada Musin Alatas.
0: Musin Alatas.
4: Dan Siti Sandora, Siti Sandora. Okay. Judul lagunya Dunia Milih Berdua.
0: Oke, siap. Kita putarkan. Ada kebetulan.
4: Iya, sapanya kepada semua teman-teman pendengar RI4 Pekanbaru ya, dimanapun berada. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Dia.
0: Nah, terima kasih kembali.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Rahim sudah bergabung jauh-jauh sekali ya, tapi tidak jauh karena ada RRI Digital. Sonde begitu. Oke, jutaan dan puan, Jia senang sekali. Jia tidak tahu kenapa, Jia sangat senang sekali bisa mencoba bahasa-bahasa daerah baru gitu ya. Baru buat Jia, tapi yang pasti sudah lama, sudah ada dari zaman nenek moyang dulu ya. Karena ini sudah 3 lagu yang masuk, kita putarkan dulu. Kalau kita terima telepon semuanya, nanti lagunya nggak ada. Nah, jadi satu lagu dari Ashraf, ada Sarmila, Mansyur S, Luka Yang Parah, dan Muhsin Alatas, Dunia Milik Kita Berdua.

0: y tolerancia.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

asal-usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun, sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1.776 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pagaruyung terbenam di dalam Danau Singkarak.

Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, Pemko Pekanbaru berencana memperluas layanan mal pelayanan publik mini ke seluruh kecamatan. Setelah resmi hadir di 4 kecamatan sebagai tahap awal, keberadaan layanan tersebut akan dievaluasi berdasarkan respons dan animo masyarakat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Zaki Helmi, mengatakan, EPB Bini saat ini baru hadir di 4 kecamatan yang mewakili 4 penjuru wilayah Kota Pekanbaru. Keempatnya yakni Kecamatan Bidawidya untuk wilayah barat, Kecamatan Tenayan Raya di wilayah timur, Kecamatan Rumbai di wilayah utara, serta Kecamatan Bukit Raya di wilayah selatan. Menurutnya 4 MPP Mini tersebut menjadi tahap awal sebelum Pemko Pekanbaru memperluas layanan serupa ke seluruh 15 kecamatan. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, aksi mencekam terjadi di salah satu kawasan permukiman di Kota Pekanbaru. Dua pria yang diduga membawa senjata api disebut mendatangi rumah warga dan merampas handphone yang tengah digunakan warga. Tak hanya itu, pelaku juga disebut sempat melepaskan tembakan hingga mengenai pintu rumah warga. Informasi kejadian tersebut beredar melalui rekaman kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut terlihat suasana jalan di depan rumah warga pada dini hari. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Anggi Rian Diansyah mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kejadian. Menurutnya polisi juga telah berkoordinasi dengan korban untuk membuat laporan resmi. Siang ini korban akan ditemui personel Polsek Bukit Raya untuk diarahkan membuat laporan. Dari informasi awal, barang yang diambil pelaku adalah handphone milik korban dan polisi selanjutnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah laporan korban diterima, termasuk mendalami identitas dan aksi dua pria yang terekam dalam CCTV tersebut. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Dek, bantu kakak, Dek. Cepat, cepat.
1: Dek, bangun. Kok banjir? Angkat yang itu, Kak. Yang itu.
0: Iya, yang itu. Cepat bantu kakak, Dek.
1: Enggak, yang itu juga, yang itu.
0: Ya, yang itu juga. Ayo, cepat ditinggikan. Cepat, cepat.
1: Iya, iya. Makanya, buang sampah jangan sembarangan.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, untuk yang ingin berlibur di akhir pekan ini, wisata Gajah Riau jadi salah satu rekomendasi dari Jia, Cituan dan Puan. Di Riau ada beberapa lokasi yang berkaitan dengan konservasi gajah, terutama pusat latihan gajah Minas di Kabupaten Siak, PLG Sebanga di Kabupaten Bengkalis, dan juga ada kawasan Teso Nilo di Kabupaten Pelalawan. Pusat latihan gajah Minas Riau berada di kawasan Tahura Sultan Syarif Kasim Minas, Siak, dan Kementerian Kehutanan pada Maret 2026 menyebut PLG Minas memiliki luas 558,13 hektar dan saat itu menampung 14 ekor gajah serta sedang menjalani revitalisasi untuk memperkuat fungsi konservasi, edukasi, patroli dan juga penanganan konflik satwa, Cetuan dan Puan. Pusat Latihan Gajah Sebanga di Bengkalis juga menjadi bagian dari pengelolaan konservasi gajah Riau. Pada 2026, Kementerian Kehutanan meninjau fasilitasnya termasuk kandang jepit yang digunakan untuk tindakan medis dan pemeriksaan kesehatan gajah. Sementara itu, kawasan konservasi gajah Teso Nilo yang berada di Pelalawan juga tercatat sebagai lokasi yang berkaitan dengan konservasi gajah di Riau. Penelitian Universitas Riau sebelumnya mencatat Minas dan Teso Nilo sebagai lokasi yang memiliki atraksi atau kegiatan terkait gajah, Cituan dan Puan. Nah, itu tiga pilihan tadi. Kalau Cituan dan Puan mau pilih, pilih yang mana? Nanti kita akan kupas lebih lanjut lokasi tepatnya di mana, kemudian akses dari sana, dari Pekanbaru ke sana berapa lama? Jangan kemana-mana.

0: nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
1: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
0: Masa gitu? Emang iya ya?
1: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
0: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik. When you sing, you
2: begin with do, re, mi. Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi fa so la ti
3: do. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, terima kasih sudah bersama dengan Jia dalam rangkaian tepak siang jelang tepak petang hari ini. Sudah saatnya Jia pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Cetuan dan Puan. Selamat petang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

58 menit ya. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Riau Siang hingga Riau Sore edisi Sabtu 26 September 2026. Jangan kemana-mana pendengar, selain ini akan ada rekan saya Suci Raslia yang temani Anda di Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita di Riau Malam, tentunya pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Bahaya Sifat Sombong dari Ustadz Ali Imran SPDI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an karim darrahmanir rahim. Wa la tusyair hadralin nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Shadaqallahu alazim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta RRI yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama. Sehingga pada pagi saat mulia ini, Allah memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita. Allah berikan suatu kerahmatan kepada kita. Dan di antara nikmat umur, sehat dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang mulia ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan acara tausiah singkat yang bertema adalah bahaya sifat sombong menurut ajaran Al-Quran dan hadis. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Sifat sombong ini adalah sifat yang menjerumuskan kepada hamba-hamba yang sangat mulia. Walaupun Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah. Akan tetapi kalau manusia yang tidak punya akidah yang baik, tidak punya benteng akidah yang mulia, yakinlah mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang angkuh, dan sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada mereka. Karena Allah telah memberikan suatu gambaran yang sangat mulia kepada umatnya. Banyak di antara kita yang punya sifat sombong ini. Padahal sifat sombong ini adalah sangat bahaya. Apa di antara bahaya-bahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang di antaranya Allah akan mengabaikan dan Allah akan membenci kepada mereka. Dan bahkan Allah dan Rasul pun sama-sama membenci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang sombong inilah, kalau mereka tidak punya tatanan iman, takwa, ilmu, tentunya mereka akan terjauh. Mereka punya akidah yang baik. Tetapi kalau seandainya mereka tidak punya akidah yang baik, maka yakinlah mereka akan mendapat bayi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat 31 Al-Luqman ayat 18 itu, apakah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyair haddakal linas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla muhtarim fakhur. Apakah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah memalingkan mukamu karena sombong kepada manusia. Kadang-kadang ini penyebabnya apa mereka? Kadang-kadang mereka punya kekayaan, mereka memandang orang yang miskin bagi mereka adalah manusia yang rendah. Kadang-kadang mereka punya ilmu, merasa dirinya ilmunya lebih hebat kepada orang-orang yang punya ilmu terhadap orang lainnya. Kadang-kadang mereka punya kelebihan, mereka memandang rendah, menghina kepada orang lain. Padahal sifat-sifat inilah Allah meringatkan kepada mereka, janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, karena angkuh. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong adalah jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyertai kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini yang pertama bahayanya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah akan mengabaikan kepada mereka. Walaupun mereka punya segala amal-amal ibadah yang baik, tetapi mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi makhluk yang sangat hina. Di dunia mereka punya kebanggaan dari segi hartanya, segalanya ada, tapi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, bagi orang-orang yang sombong adalah mereka punya sifat-sifat yang tidak baik,
punya sifat-sifat yang tidak benar, punya sifat-sifat yang di mata Allah, mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka untung dunia, tetapi mereka mendapat keuntungan akhirat. Di antara kalau kita kutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin kata Imam Al-Ghazali, ternyata adalah wasaqi wa sa'idud dunya wa saqiul akhirah. Walaupun mereka dunia mereka beruntung, tetapi di akhirat kelak nanti mereka akan golongan orang-orang yang rugi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bahayanya orang-orang yang punya sifat yang sombong adalah mereka akan terkunci dengan kebaikan. Mereka akan tertutup dengan kebaikan. Kalau kita kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata adalah kelompok golongan orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga tertutup, pemandangan tertutup, matanya, mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya keras. Dengan sifat yang sombong ini, mereka tidak mau sujud dan tidak mau bersujud kepada Adam. Selainnya kesempatan yang sangat mulia ini, tentu harapan kita, mari kita sama-sama kita hindarlah sifat yang sombong ini. Sifat yang sombong ini adalah bukan milik manusia, tapi miliknya iblis. Dan Allah pun akan menempatkan dalam diri kita dari kelompok golongan orang-orang yang akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fatabiru ya ulil absar. La'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai pendengar, saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang

Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku semata, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lantas engkau minta ampunan kepadaku, maka niscaya aku pun mengampunimu, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, sekiranya engkau datang padaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir sepenuh bumi, lantas engkau pun bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Berkisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Iya, Encik Tua dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Di mana Encik Tua dan Puan baru saja kami hadirkan musik religi dan juga seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru yang sewaktu dengannya. Dan masih kami hadirkan Encik Tua dan Puan bagaimana kita dalam keseharian kita. Kita terus berpegang teguh pada tuntunan ajaran agama Islam dalam Al-Quran. Jangan pernah sampai menunda-nunda sholat. Ketika azan dikumandangkan, waktu sholat tiba, wajib kita langsung melaksanakan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Ya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, pukul 18 lebih 50 menit akhir pekan, selamat menikmati malam minggu, malam yang panjang. Dan harapannya tetap berhati-hati ya, Encik, Tuan dan Puan, ketika menikmati malam minggu. Yang terpenting, para pengendara utamakan keselamatan.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Jituan Nenpon kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan memimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau yang baru, Brigjen Pol Simpson Z. Ringku dari Brigjen Pol Hengki Heriadi pada Sabtu 26 September 2026. Brigjen Pol Simpson sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Gorontalo, sementara Brigjen Pol Hengki Heriadi menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Kapolda Riau berharap pejabat yang baru dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga situasi kerja di Polda Riau. Sementara itu, Brigjen Simpson mengatakan penugasannya di Riau menjadi pengalaman pertamanya berdinas di wilayah daratan Sumatera. Karena itu, ia berharap dapat dengan cepat memahami kondisi serta dinamika yang ada di Polda Riau. Terkait program Grand Policing yang menjadi salah satu konsep yang diterapkan secara rasional di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, Simpson mengaku sangat saat ini masih mempelajarinya. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung. Dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi. Dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.

Bagian Cituan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Dan kami cukupkan Cituan dan Puan musik religi setelah tadi Cituan dan Puan ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Selanjutnya kita jelang Anda akan ikuti drama radio.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan musik Nusantara menemani Encik Tuan dan Puan. Selanjutnya kami hadirkan drama legenda. Kali ini kami hadirkan drama legenda dengan judul Putri Rundu.
1: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dareh?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dareh dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Ba apo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapi. Sa tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnyo Tuan Putri ko awaknyo tahu pau janggi alamanan ti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ka bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ka dare, tentu dihadapinyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Janggi, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kudu balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian. Wah.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya.
4: Hai. Hai. Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursalah. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: INC Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan drama legenda dengan judul Putri Rundo. Selanjutnya kita jelang dalam segmen berikutnya, kami hadirkan musik Nusantara.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Spesial kali ini kami hadirkan dalam segmen Pantun Bermada.
1: ...95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
0: Encik Tuan dan Puan, pergi ke pasar membeli selasi, singgah sebentar membeli jamu. Salam disusun penuh kasih untuk Cik Tuan dan Puan yang menunggu. Ya, saya Fahri Umar menemani Cik Tuan dan Puan dan juga ada
2: Fima
0: dan
3: Ray.
0: Ya, kita kali ini menemani Cik Tuan dan Puan di malam minggu ya.
2: Iya,
0: malam
2: Ray.
0: Minggu, malam yang panjang. Ini baru aja kita ngomong, baru aja kita buka sudah ada masuk
3: bergabung.
0: Iya, ntar dulu ya yang ingin bergabung. Ya, mic-nya kayaknya agak bermasalah nih ya.
2: Oh, bermasalah ya.
0: Iya. Oke, Encik Tuan dan Puan, silakan yang ingin bergabung tahan sejenak dulu ya. Oke. Ada yang ingin berpantun juga boleh berpantun bersama kami, kita sapa langsung. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siapa? Salam ya sama si cewek itu, siapa nama lupa?
2: Fima bu.
4: Iya, Rima ya.
2: Fima.
0: Dengan siapa dulu nih?
4: Ibu Yus dari Tasik.
3: Ibu Yus. Halo Ibu Yus.
5: Sehat Bu Yus?
2: Apa kabar Ibu Yus?
4: Kabarnya baik.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya.
4: Kenapa kabarnya?
2: Baik juga nih Bu Yus.
0: Sini kita bertiga loh.
4: Iya bertiga. Aam namanya kan.
3: Iya tahu Ibu ya.
0: Terus yang satu siapa?
4: Hah?
0: Yang satu siapa lagi?
4: Rina tadi, Ina.
2: Fima.
0: Ah, terus yang satunya siapa lagi?
4: Aku lupa namanya. Umar. Kalau Umar nak lupa
0: lah. Ah, Umar nama bapak awak Umar. Sehat ya,
4: alhamdulillah.
0: Nggak kemana-mana malam minggu nih.
4: Apa?
0: Nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan ke mall malam minggu.
4: Hujan di sini.
0: Oh, hujan? Ya. Di mana tuh hujan?
4: Hujannya hujan gerimis.
0: Oh, gerimis mengundang.
4: Gimana tuh ya?
0: Dibilang
4: basah, kalau keluar basah juga.
0: Basah juga ya. Yeah.
2: Dengerin kami aja ya bu.
3: Di rumah aja bu.
2: Biar lebih aman.
0: Oke. Apa lagunya tuh?
4: Iya, apa lagunya?
0: Pantun dulu lah sama awak.
4: Pantun kan?
0: Apa pantunnya tuh?
4: Lagu apa? Pantunnya lupa.
0: Lupa ya udah. Nah, kalau lupa enggak apa-apa lah.
4: Lagunya aja lah. Ya.
0: Apa lagunya tuh?
4: Aduh Umar ya. Lagunya Tekonang aja lah sama Ocu.
0: Apa?
4: Tekonang. Buang Nuri Tobang Malayang itu aja lah.
0: Apa judulnya?
4: Tekonang. Iya.
3: Takonang bu.
2: Tekenang.
3: Iya.
0: Tengkulaku apa tuh?
4: Ada.
3: Tekonang.
0: Tengkong. Penyanyinya siapa?
4: Yanti Ahmad,
0: tidak
4: salah ya.
0: Sabar ya.
4: Yanti Ahmad. Kalau tidak salah. Halo, Ma.
0: Ya. Siapa lagunya ya?
2: Ini.
0: Oke, nanti kita carikan ya.
4: Iya.
0: Yanti ya, penyanyinya ya.
2: Yanti Ahmad ya, Bu. Takonang.
4: Namanya boleh.
0: Yanti Ahmad.
4: Iya, Yanti Ahmad.
2: Oke,
0: lanjut ya salam-salamnya.
4: Apa?
2: Salam-salamnya Bu. Untuk siapa
4: ya,
2: nih?
4: Ya salamnya buat Pina di Perawang, Ibu Ros, Pak Mali, Ocu Amin. Ocu Jawai. Siapa lagi ya?
0: Iya.
4: Buat semuanya aja lah.
0: itu semuanya.
4: Semuanya buat Aam sama Ima.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Ibu.
0: Awang enggak? Sama Awang enggak lagi nih.
2: Sama abangnya.
0: Mak sama Awang udah lupa.
4: Kan belum.
0: Tentang ada yang baru Awang dilupakan nih.
4: Umar katakan di salah-salah enggak kan dilupa-lupakan.
2: Tetap di hati.
4: Pertama di hati.
0: Pertama di hati.
4: Radio bersama aku.
0: Okay.
4: Makanya aku masuk cepat. Kalau dimasuk orang dulu nanti payah. Aku mau masuk pintu lagi.
0: Oh gitu ya.
4: Ya itu aja salamnya.
0: Oke. Okay.
4: Ya, ada di studio. Operatornya siapa tuh?
0: Operatornya Awak.
4: Oh makasih.
2: Spesial.
4: Ya makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Sama Ibu.
0: Iya.
4: Yeah.
3: Iya
4: ya,
3: Bu.
0: Oke, okay, sudah bergabung. Kita berpantun lagi dulu ya.
2: Boleh. Nah,
0: apa boleh pantun kita tuh?
2: Pantun kita.
0: Apa yuk?
2: Dulu, Bang.
0: Boleh.
2: Oke, okay, lanjut ya.
0: Ya.
2: Naik motor menuju Panam.
0: Nah, cakep.
2: Singgah sebentar membeli roti.
0: Nah.
2: Malam ini jangan diam, temani kami sampai nanti.
0: Ah. Asik. Kita sapa kembali ya penelpon okay berikut. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
6: Salam perempat lalu di hati.
0: Siapa di mana nih?
6: Pak Atong ini.
0: Oh, Pak Atong.
3: Halo Pak Atong.
2: Halo Pak Atong, sehat?
6: Alhamdulillah, Fima sama
2: Aang
6: sehat.
3: Alhamdulillah.
6: Kadang Aang.
0: Rei.
2: Berubah dia nih Pak.
0: Berubah namanya.
2: Suka hatinya.
6: Yang bagusnya Rei aja lah.
3: Rei aja kan Pak, betul Pak.
6: Kan anak Gen Z.
3: Iya.
2: Gen Z.
0: Nama Rei nama kekinian ya. Kayak kalau Aang enggak ya.
6: Kalau Aang juga nama kekinian.
0: Oh, nama kekinian juga.
3: Cuma lebih kekinian Rei ya, Pak ya.
6: Iya.
2: Rei.
6: Kalau Fima itu namanya emang full kekinian chat.
0: Oh, kekinian.
6: Chelsea ya.
2: Satu lagi ada Chelsea.
0: Chelsea satu lagi.
6: Iya, kemarin sama Bintang kemarin tuh.
0: Iya.
6: Sama Pak Erik.
3: Pak ya, Erik juga.
0: Iya, betul Pak. Nah,
6: sama Pak Erik kemarin.
0: Iya.
6: Itu Ibu Ius salah apa tuh malam ini lagunya lagu Melayu diminta lagu Bang Kinang lagu Ocu.
0: Enggak apa-apa masih Melayu masih masuk Melayu. Ah, apa lagunya?
6: Patong lagunya lagu kalau bisa dicarikan Burung Putih tapi kalau susah Cindai aja lah kalau susah Fadi mencarinya.
0: Burung Cindai Putih. Aja. Kalau enggak
2: Cindai.
6: Siti Nurhaliza.
3: Okay. Cindai.
6: Pardi.
0: Ya.
6: Patong mau tanya dulu PSPS kita malam ini menang apa gimana
0: kan? Ah, ini Awak belum lagi buka nih. Semoga menang ya.
6: Bukan, tanya sama orang rumah lah kan.
0: Belum lagi, Awak belum tahu lagi. Nantilah Awak cari taruh informasinya ya. Mudah-mudahan menang lah.
6: Iya, mudah-mudahan menang.
0: Okay.
6: Capek main di Liga 2 terus.
0: Burung Putih ada nih Burung Putih.
6: Burung Putih ada. Alhamdulillah. Salamnya buat yang mau masuk nanti.
0: Yeah.
6: Yang mau masuk tuh yang antri nanti Papa Simpson dia mau apa aja sekarang terus Vina.
0: Yeah.
6: Bang. Ibu Iyus tadi ya. Terus buat Ocu Amin Ambo. Terus buat Teteros lagu Melayu ya nanti.
0: Yeah.
6: Terus buat Rani pendatang baru ya Fardi ya.
0: Yeah.
6: Itu namanya kayak belahan jiwa Fardi Umar.
0: Iya.
6: Terus buat Mama Indah, buat Mama Fahmi, buat siapa lagi yang biasa? Buat Bunda Emma ya. Semoga selalu.
0: Amin.
6: Terus kalau di perempat nih yang Bunda Isal agak payah. Dia di Pro 1 dia.
0: Iya.
6: Terus spesialnya buat Rai, Fima dan Fani.
3: Terima kasih, Pak.
6: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memancing pantun dulu kita ya.
2: Pantun dari Ray ada enggak pantunnya nih?
0: Apa tuh Ray?
3: Pantun nasehat boleh, Bang?
0: Oh, boleh.
3: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli rempah. Hormati selalu ayah dan bunda agar hidup mendapat berkah.
0: Selai.
2: Kan itu pula ya.
0: Iya. Pagi hari memetik melati.
3: Asik.
0: Melati tumbuh di tepi laman. Pantun bermada pembuka hati, menyambung kasih, mengikat kawan.
2: Asik.
0: Ya, Cituanan pun yang ingin berpantun boleh. Dari Vima lagi apa pantunnya Vima?
2: Naik sepeda menuju kota, singgah sebentar membeli jamu.
0: Suai.
2: Mulai usaha tak perlu ragu, langkah kecil bisa membawa maju.
0: Encik Tuan dan Puan yang ingin berpantun boleh bergabung bersama kami di Pantun Bermada. Kita berbalas-berbalas pantun. Anda harus berbalas pantun juga. Pantun yang ada boleh berpantun lah. Ya, yang penting ada pantun naik. Malam ini, malam minggu ya. Ternyata malam minggu malam ini. Awak kira malam Jumat. Iya, masalahnya awak enggak pernah malam minggu.
2: Semua malam sama sih, sama, Bang, bagi ya. Tima, Bang.
0: Tapi bagi Abang enggak ada malam minggu.
2: Oh iya ya.
0: Oke, kita break dulu ya.
2: Oke. Okay.
0: Ya, Encik Tuan dan Puan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam segmen Pantun Bermadah.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: 94 FM di Depa Malam.
1: Encik Tuan dan Puan, kembali menemani di Pantun Bermada. Naik perahu menuju seberang, singgah sebentar di Tanjung Batu. Mari bersama kita berbicara, menyulam pantun satu persatu.
2: Naik sampan ke tengah kali, air tenang beralun-alun. Kalau sudah adat Melayu di hati, bahasa santun menjadi pantun.
1: Cakep. Ya Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami di Pantun Bermada, boleh berpantun bersama kami di malam hari ini. Ada
2: Fima
1: dan juga Ray. Dengan Ray. Ya Encik Tuan dan Puan, Pak Atong udah bergabung ya. Selain Pak Atong juga tadi ada yang bergabung sama kita tadi, siapa ya? Siapa kira-kira tadi?
2: Ibu Ius.
1: Ibu Ius. Nah, Ibu Ius sudah bergabung bersama kami. Ya silakan Cik Tuan dan Puan yang ingin. Tapi biasanya kalau biasa di kampus, kalau di generasi saat ini biasa enggak, pantun-pantun itu masih digunakan enggak? Tapi kalau di Melayu masih tradisi tetap dilestarikan ya. Biasanya tuh gimana?
2: Ada tuh kalau di adat Melayu nikah tuh kan Bang, adat sebelum apa itu berbalas pantun dulu.
1: Berbalas pantun dulu ya.
2: Petua-petuanya.
1: Seru-seru. Terus ada juga kalau nge-MC harus ada pantun dulu. Kasih sambutan juga harus pantun dulu ya. Buka dengan pantun, tutup dengan pantun.
2: Iya. Nah,
1: masih
2: ciri khasnya.
1: Iya, menjaga tradisi Melayu masih ada ya.
2: Masih.
1: Luar biasa di Pekanbaru di Rioni. Bagaimana tetap kebudayaan pelestarian tetap dijaga ya, tetap terjaga. Nah, generasi-generasi selanjutnya sampai sekarang juga ya.
2: Harus.
1: Ada yang bagaimana cinta sama budayanya, tradisinya. Tradisi yang paling disukai apa kalau Fima?
2: Dari Melayunya.
1: Dari Melayu.
2: Kalau Fima sih sukanya itu ada makan beradab Melayu.
1: Makan bersama gitu ya?
2: Enggak, itu kalau misalnya itu ada adat salah satu pernikahan sih Bang.
1: Pernikahan, terus?
2: Ada apanya makan beradab di situ.
1: Itu seperti apa makan beradab tuh?
2: Kayak ada ngambil-ngambil apa sih? Ayam atau apa gitu kan Bang. Itu pengantinnya saling mengambil.
1: Oh gitu.
2: Seru-seru.
1: Ya luar biasa ya. Jadi banyak sekali tradisi-tradisi yang masih lestari ya hingga saat ini. Ya Encik Tuan Puan, sembari menanti yang ingin bergabung ya, kita hadirkan dulu lagu Melayu ya.
2: Boleh,
1: masih
2: boleh.
1: Ada masih banyak lagu-lagu Melayu nih. Ini tahu pucuk pisang.
2: Pucuklah pisang gitu Bang.
1: Kalau di gulai enak kali pucuk pisang tuh ya.
2: Jadi lapar nih kita.
1: Jadi lapar kalau pucuk pisang di gulai ya, mantap kali lah. Ini kita dengarkan lagunya.
2: Okay.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, itu tadi satu lagu, dua ya, dua lagu Melayu sudah kami hadirkan, Encik Tuan dan Puan ya, yang sudah mengikuti bersama kami dalam pantun Bermada. Kami ucapkan terima kasih. Dan saatnya Fima ya, dan juga akan pamit dulu ya. Nanti masih bersama ya Fardi ya, masih menemani Encik Tuan dan Puan dalam pantun Bermada. Nanti kita akan jumpa di lain kesempatan ya, bersama Fima dan juga Ray yang akan menemani Encik Tuan dan Puan. Dan mereka akan pamit ya.
1: Iya, izin pamit dulu Encik Tuan dan Puan. Nanti kita bertemu lagi.
0: Oke, masih bersama
1: Bang Fardi. Di sini masih ada Bang Fardi
0: yang masih akan melanjutkan perjuangannya ya.
1: Semangat Bang.
0: Oke, terima kasih Encik Tuan dan Puan, dan terima kasih Fima dan juga Ray sudah bersama kami di pantun Bermada. Kita nanti akan sapa-sapa Encik Tuan dan Puan lagi dengan segmen-segmen yang berbeda ya. Mungkin besok bisa kita sapa di Dandut You ya. Oke. Dan pamit ya.
1: Iya Bang.
0: Oke, hati-hati dalam perjalanannya sampai di rumah dengan selamat.
1: Abang juga semangat Bang. Oke. Sampai tutup siarannya.
0: Dan kami hadirkan Encik Tuan dan Puan ada lagu dari Cincin Setia.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan

0: para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

dirum.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Yuk ke masjid.
5: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
4: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
6: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

Iya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau dan tak terasa ya masih menemani di pantun bermadah. Bunga melur di atas parah, harum semerbak di waktu petang. Kalau tutur dijaga mesra, hubungan baik semakin terang.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Eh, belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Mbak, berhenti, mbak, berhenti.
3: Iki opo lo? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
3: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lo.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena mbak buang sampah di sungai.
3: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
3: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
3: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh, mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
3: Wadudu, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Lah ya, mulut to, mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
4: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

Yang C, tuan dan puan, kami cukupkan dalam segmen pantun bermadah, ya. Semoga lagu-lagu Melayu yang sudah kami hadirkan dapat menemani C, tuan dan puan, dan juga menghibur. Ke Sungai Kampar membawa sampan, airnya jernih, tenang mengalir. Pantun bukan sekedar hiburan, ada nasihat untuk berpikir. Saya Fahri Umar mengucapkan terima kasih untuk Cik Tuan dan Puan yang sudah bersama kami dalam segmen Pantun Bermada. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana yang kamu di sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Jai Tuan dan Puan, selamat malam, selamat beraktivitas di malam minggu, malam yang panjang. Namun semua malam itu tetap sama. Namun karena kenapa malam panjang, Jai Tuan dan Puan? Karena besok libur ya, untuk yang libur, tapi yang bekerja, ya tetap semangat. Jai Tuan Puan, tak terasa hingga pukul 23 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat dan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat dan alhamdulillah ya, hujan, dengan turunnya hujan kabut asap sudah mulai berkurang. Namun yang terpenting adalah kita sama-sama bagaimana menjaga kesehatan.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Propat FM, suara budaya.

0: Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-Ahzab ayat 38-40.
1: 95,9 FM, Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada Nabi-Nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Encik, Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka beralih sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini 26 September 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadli Umar dan juga rekan-rekan lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terima salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Inilah Gurindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan. Adalah beda antara Gwindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan. Pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Gwindam. Adapun arti Gwindam itu yaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya. Tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair. Dengarkan tuan suatu rencana, mengarang di dalam gundah gulana.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

RRI Pro 1 Pekanbaru dapat kita ikuti. Mudah-mudahan mengingatkan ilmu yang sudah kita ketahui agar kita terus mengamalkan. Karena manusia tidak luput dari lupa. Dulu pernah kita dengar materi ini misalnya, tapi hari ini lupa. Muncul ingatan baru bila kita kembali mendengar dan berdialog materi ini. Selawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, judulnya atau materi dialog kita pagi ini yaitu berbagi kasih sayang dalam keluarga dan dalam pergaulan. Tentu kita mulai dari yang qarib. Yang qarib maksudnya dalam keluarga.

0: kepada anak-anaknya. Dan anak harus pula berbagi kasih sayang kepada dalam pergaulan. Kita bertahun-tahun dalam pergaulan, ketika kak teman dapat berita, waktu kita ada, apalagi kemampuan kita ada sesuai kemampuan kita, yaitu untuk melihat kondisinya, tapi kita tidak mengunjunginya. Misalnya di saat dia meninggal atau musibah lainnya yang kita dapat berita, kecuali mungkin dalam keadaan jauh, tak sanggup kita datang lalu menimang dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dasari pembicaraan ini dengan hadis Nabi, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Siapa yang tidak sayang kepada manusia, dia tidak disayangi oleh Allah. Allah itu pengasih lagi maha penyayang. Ini menjadi rutinan kita di setiap berbuat sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apabila, kalau berdasarkan hadis tadi, apabila mau kita berbagi kasih sayang, kita mulai dari keluarga. Bagaimana Allah sayang kepada kita kalau kita dalam pergaulan, dalam berkeluarga, tidak mau saling memberikan kasih sayang. Suami itu butuh kasih sayang dari istrinya. Istri juga butuh kasih sayang dari suaminya. Orang tua butuh kasih sayang dari anaknya. Anaklah pasti butuh kasih sayang dari orang tuanya. Enaklah kita saling berbagi kasih sayang. Bagaimana Allah sayang kepada kita, sedangkan kita tidak mau berbagi kasih sayang? Makanya, bagaimana bentuk berkasih sayang dalam berkeluarga ini? Yang pertama, dengan tutur kata yang baik, dengan bahasa yang baik. Lalu yang kedua, jangan hanya dengan tutur kata, ayang, panggilan kepada istri, tapi dalam kehidupan, dalam pergaulan, tidak sesuai. Kita tidak membantu dia bekerja, kita tidak bantu dia untuk mencari kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan keluarga. Istri juga begitu, melihat suami ini misalnya lah jelas sedikit penghasilannya, ya kita terima kasih kepada Allah. Kita manfaatkan dengan baik, kita hemat, ataupun ada ide yang lain untuk membantu pemasukan, membantu kebutuhan yang dicari oleh keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan. Ini dalam kehidupan juga kita lihat dalam masyarakat kita, ada yang seperti itu. Suami istri di kesetiaannya tinggi, tapi dia suaminya, istrinya ada kegiatan misalnya membantu orang. Dapat sedikit dia gunakan untuk kebutuhan keluarga. Suaminya juga jujur bekerja dengan gaji yang sedikit. sekalipun sedikit, dia serahkan untuk kebutuhan keluarganya. Nah, ini kan bagus. Apalagi anak. Kita jangan hanya minta-minta. Sudah saatnya kita berbalas jasa kepada orang tua. Kita bantu dia. Apa yang bisa kita lakukan seumur kita, kita bantu. Anak baru yang akan remaja, kita bantu membersihkan rumah, mencuci piring. Kita bantu orang tua kita. Ya capek pulang dari kerja untuk mencari kebutuhan sehari-hari dalam keluarga kita. Ani, inilah yang dimaksud kasih sayang. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kalau ini bisa kita wujudkan, akan terasalah dalam keluarga kita, keluarga sakinah. Tenang, tak ribut, tak berkelahi, saling hormat menghormati, saling cintai mencintai. Makanya di awal tadi kita ingatkan, apabila kita tidak punya kasih sayang terhadap manusia, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada kita. Makanya dalam keluarga, hendaklah kita saling memberi kasih sayang, apalagi dalam pergaulan kita. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada para pendengar untuk memberikan masukan tentang materi yang kita bicarakan pagi ini. Silakan. Sementara demikian uraiannya.
1: Baik, terima kasih Ustadz Hasim untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami dengan topik berkasih sayang dalam keluarga dan pergaulan, dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Ibu, apa nih, Bu?
1: Sama Dini, Bapak.
2: Ini Pak Suhaimi, Bu.
1: Iya, Pak Suhaimi.
2: Langganan RI Pekanbaru. Sekali, Bu.
1: Iya, Pak Suhaimi. Silakan, Pak Suhaimi.
2: Ya, menanya Ustaz. Mudahan sehat. Panjang umur. Pak Ustaz. Suara serami, Ustaz. Ubatnya kata orang-orang kampung, Ustaz. Pak Ustaz, orang kampung. Minum apa, Pak? Limau lipis. Sedeprah limau lipis. Pak cakap 3 hari betul. Betah, Ustaz. Ustaz. Bertanya Ustaz, masyarakat sayang, kasih sayang suami isteri.
0: Ya.
2: Ya, kasih sayang suami isteri. Pertama, suami mencari nafkah dari jam 6 sampai petang. Kemudian untuk menambah rezeki, orang rumah keluar mencari nafkah juga. Kemudian mak cakap, info-info dari tetangga, dari masyarakat, umpamanya suaminya melenceng mencari perempuan lain. Itu juga yang perempuannya melenceng mencari laki-laki lain. Supaya nafkah lebih, mak cakap, tak apa-apa dibawa hasil Ustaz. Jadi, bicara-bicara tetangga, oh, si anu tu kayum, sebaiklah yang ni kerja yang tak apa-apa yang banyak. Ustaz, itulah Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Suhaimi ya. Kita izin terima satu penelpon lagi dulu Ustaz.
0: Iya, oke, Bu.
1: Iya, di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian
1: iya. Kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Iya, silakan.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lunak bahasanya, Pak. Menarik.
3: Gimana, Pak Ustaz?
0: Agak lunak, bagus bahasanya. Agak menarik untuk mendengarnya.
3: Terima kasih, Pak Ustaz. Ini, iya. Pak Ustaz, yang mau saya tanyakan, Pak Ustaz. Saya kan orang lapangan, Pak Ustaz.
0: Iya, Pak.
3: Saya kerja di developer. Bidang saya di lapangan. Terus kalau orang lapangan ini kan tentu pergaulannya sama preman-preman semua, Pak Ustadz. Cuma

0: Nah, sekarang pertanyaan saya bagaimana cara menyikapi yang omongan-omongan seperti ini, Pak Ustaz? Kayaknya gitu aja sih pertanyaan saya, Pak Ustaz. Menyikapinya, Pak Ustaz. Gimana sih cara menepisnya? Agar kita itu tidak dianggaplah seperti preman-preman yang lain itu. Gitu aja sih, Pak Ustaz, pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan, Ustadz. Ada dari Pak Suhaimi di Bengkalis ya, yang mengenai niatnya sama-sama mencari nafkah mungkin ya, memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, berkeluarga. Namun caranya mungkin, Ustadz, yang ternyata tidak baik. Ada apa ya? Ada salah arah sedikit seperti itu mungkin ya, Ustadz ya. Nah, mungkin ini bisa dibantu dijelaskan, dan juga untuk pertanyaan dari Pak Dedi di Labersa juga mengenai bagaimana kita menyikapi pandangan orang yang salah terhadap kita. Ya, silakan, Ustadz.
2: Oke. Yang nomor dua kita jawab dulu.
1: Iya, silakan.
2: Yaitu dari Pak Suhaimi tadi ya. Dari Pak Dedi.
1: Pak Dedi di Labersa.
2: Jadi ini pengalaman juga. Memang itulah cobaan kita dalam pergaulan. Kita ingin yang baik, tapi teman menganggap kita sok-sok alim, begitulah kasarnya. Berat juga tantangan kita. Dalam pengalaman itu, kelompok berburu binatang buas, alatnya anjing. Berburu dia ke mencari babi, makanan anjingnya, atau menyalurkan hobinya. Apa ya bicaranya tidak sopan. Kemudian kadang-kadang asiknya sedang berburu lewat waktu sholat. Bagaimana? Kemudian watak di antara rombongan itu juga kasar ngomongnya. Tidak sempurna. Akan bisa mendatangkan dosa. Nah, bagaimana caranya menghadapi seperti ini? Pertanyaannya kepada saya waktu itu. Lalu saya sarankan, coba kalau sudah ada kelompoknya, persatuan berburu anjing itu, adakanlah wirid pengajian sekali sebulan. Nanti kita ansur-ansur materinya sehingga sampai kepada tujuan untuk disampaikan oleh penceramah. Mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini mulai ada sadar dan berkurang sehingga ada memberikan perubahan. Tapi kalau tidak ada pengajian seperti ini, tidak ada juga perubahan, pasti juga tidak ada perubahan karena tidak ada siraman rohani. Karena kalau rombongan berburu anjing itu mayoritas orang Islam, dia bakatnya seperti itu. Jadi itulah usaha yang dilakukan untuk merubah wataknya di dalam di dalam berburu tadi. Saya kira itu jawabannya yang pertanyaan Pak Dedi dari Nabersa. Kemudian dari Bapak Suhaimi dari Bengkalis ini. Inilah kalau kita berusaha untuk tak saling tolong-menolong di dalam keluarga, jangan

0: jauh dari tuntunan agama. Apabila jauh dari tuntunan agama, apa yang menjadi harapan kita saling berbagi kasih sayang, akhirnya juga tidak akan terwujud. Makanya usaha itu harus dibaringi, diawali dengan nama Allah. Umat Islam ini kan perlu kasih sayang dari Allah. Allah mau memberikan kasih sayang apabila manusia itu juga mau saling berbagi kasih sayang. Apalagi dimulai dari dalam berkeluarga. Nah, ini sudah menyimpang caranya untuk mencari nafkah. Nah, inilah juga tidak akan terasakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila keluarga itu tidak dekat dengan agama Allah, dia akan berbuat dengan caranya atau cara nafsunya. Padahal dalam agama, man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'waw. Siapa yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, makanya dia akan mengikuti kebutuhan nafsunya. Dia akan jauhlah dari agama. Kita sebagai umat Islam ini kan harus dekat dengan agama. Saya kira itu jawaban saya dari pertanyaan Pak Sohaimi. Ini mohon maaf, ini suara agak serak pagi ini.
1: Baik, baik, terima kasih Ustadz. Mungkin karena keterbatasan waktu kita, Ustadz, ya, bisa disampaikan sedikit kesimpulan dan juga penutup untuk program Mutiara Pagi hari ini, Ustadz. Atau mungkin apa yang bisa dilakukan Ustadz untuk bisa mempraktekkan, ya, terkait dengan topik kita berkasih sayang dalam keluarga dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustadz.
0: Ya, jadi kita juga harus menyadari, karena yang bertanya ini kan umat Islam. Islam itu agama menyelamatkan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan dalam pergaulan. Nah, kalau begitu, sebagai umat Islam, harus kita kembali kepada tuntunan agama. Kalau kita takut kepada Allah, melakukan hal-hal yang akan dibenci oleh Allah, kita tinggalkan. Kalau kita meyakini Allah pasti memberikan kasih sayang kepada kita, apabila kita hendaklah kita terapkan, dimulai dari pribadi, dalam keluarga, dan dalam pergaulan. Kalau tidak dilakukan itu, ya bagaimana kita merasakan kasih sayang dalam keluarga? Inilah harus dekat dengan agama, dekat dengan Allah, dan dekat dengan manusia. Hendaklah kita saling berbagi kasih sayang dan mengendalikan diri dari kemarahan, apalagi memanggil dengan bahasa-bahasa yang menyakiti hatinya. Saya kira itulah kesimpulan. Mudah-mudahan dengan materi pada pagi ini, kita mengingatkan hendaklah saling memberikan kasih sayang dalam keluarga dan dalam pergaulan. Saya kira itu sebagai kesimpulan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, yang telah berbagi ilmu dan nasihat bersama kita pada pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Semoga apa yang kita dengarkan dalam program Mutiara Pagi hari ini, pendengar, dapat menjadi pengingat untuk terus menjaga hubungan dengan keluarga, kemudian juga memperbaiki cara kita bergaul dan menjadikan kasih sayang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, Dit Cyber Bareskrim Polri menangkap buronan kasus judi online berinisial FP yang masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka dipulangkan ke Jakarta setelah melarikan diri ke Thailand. Dalam proses tersebut peran Kepala Bagian Jatranin Set NCB Interpol Indonesia, Kombes Pol Fibri Karpinanto turut menjadi bagian dari upaya membawa kembali tersangka. Fibri diketahui merupakan mantan wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Pemulangan FP melibatkan koordinasi antara Direktorat Siber Bareskrim, Divisi Hubungan Internasional Polri, serta Royal Thai Police. Dan ini disampaikan oleh Kepala Bagian Jatranin Set NCB Interpol Indonesia, Kombes Pol Fibri Karpinanto. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Royal Thai Police, petugas menangkap FP yang sebelumnya melarikan diri ke Thailand setelah ditetapkan sebagai DPO dalam perkara judi online. Setibanya di Indonesia, FP selanjutnya akan menjalani proses penyidikan oleh Dit Cyber Bareskrim Polri. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, kepolisian terus menindak aktivitas pertambangan emas tanpa izin di sejumlah wilayah. Dalam penindakan tersebut, personel Polsek Kuantan Tengah, Polsek Benai, dan juga Polsek Kuantan Hilir menemukan sebanyak 14 rakit yang diduga digunakan untuk aktivitas peti di 4 lokasi. Seluruh rakit ditemukan dalam kondisi tidak beroperasi dan telah ditinggalkan pemiliknya. Petugas kemudian memusnahkan rakit beserta peralatan yang ditemukan dengan cara dirusak dan dibakar agar tidak dapat digunakan kembali. Di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah, petugas menemukan 8 rakit peti di 2 lokasi, yakni di belakang RM Naniki, Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, serta di aliran Sungai Lintang, Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah. Sementara itu, Polsek Benai menemukan 2 rakit peti jenis setingkai di Desa Banjar Lopak, Kecamatan Benai, dan adapun Polsek Kuantan Hilir menemukan 4 rakit peti di Desa Kasang Limau Sundai, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Penindakan terhadap aktivitas peti akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta kelestarian lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tenayan Raya Arah
1: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cituan dan Puan. Senang sekali alhamdulillah hari ini Jia menemani ruang dengar Cituan dan Puan Minggu 27 September 2026. Dalam rangkaian tepak pagi jelang tepak siang, tentunya kita akan bersama dengan program-program menarik dan juga lagu-lagu Melayu pesisir Cituan dan Puan. Seperti biasa kita akan mulai dengan beranda budaya, tentunya hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bahas budaya-budaya lokal maupun budaya-budaya Indonesia lainnya, budaya-budaya Nusantara Cetuan dan Puan. Kita nikmati lagu dari Organic Ensemble Music featuring Al Hafiz terlebih dahulu, ada Joget Bertuah.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mungkin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.
3: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting, itu penting.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama saya Fajriyah Hidayati.

Pertamina Smexpo 2026 resmi dibuka di Mall Living World Pekanbaru Riau pada Jumat kemarin, 25 September 2026, dan ini merupakan hari terakhir Cetuan dan Puan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperluas akses pasar, pembiayaan, teknologi, jejaring usaha, hingga peluang kemitraan. Pembukaan Pertamina Smexpo 2026 dihadiri Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, serta jajaran Pertamina Patraniaga dan para pelaku UMKM. Dalam sambutannya, M. Job Kurniawan mengatakan Pertamina Smexpo tidak hanya sekedar menjadi ajang pameran produk UMKM. Menurutnya kegiatan ini merupakan ruang pertemuan antara pelaku UMKM dengan berbagai peluang pengembangan usaha. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.